Yes, FM Serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan. Pagi ini di 102.9 MHz. Okey. Jadi kan, setiap orang ni dia ada macam-macam cerita dalam diri dia dan dia ada macam-macam pendapat. Okey, kalau kita tanya, tambah-tambah lagi yang berkaitan dengan satu perkara yang saya rasa subjeknya besar seperti negara kita. Jadi nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, hampa semualah pendengar kita kat Poly FM yang tengah menonton live dekat TikTok dan juga yang tengah layan menerusi dalam talian ataupun dekat 102.9 MHz. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni, apa yang hampa syukuri? Okay, sebagai orang Malaysia, sebagai rakyat Malaysia, apa yang berasa macam bersyukur sangat jadi orang Malaysia ni kan, lahir-lahir tengok dekat kat pengenalan tu kan, warga negara Malaysia. Lepas tu kalau nak pergi sepadan ke, nak pergi luar negara ke kan, bila kita pergi immigration tu tiba-tiba dapat kad, jadi tak ada tiba-tiba lah, banyak lu kan. Banyak lu, lepas tu dapat pasport Malaysia, jadi bangga tu, bawa nama Malaysia tu. Jadi apa yang hampa bersyukur sangat, okay, apa yang hampa syukuri sebagai orang Malaysia? Jadi boleh komen dengan saya ke semua platform digital Perlis FM. Kita ada IG, kita ada TikTok, kita ada FB, dan juga hampa semua boleh ke thread saya untuk kongsikan tajuk kita pagi ini. Okay, terus layan Perlis FM Serasi Denganku.

FM serasi denganku. Selamat pagi. Okey, dengan tajuk kita pagi ni, apa yang hampa syukuri sebagai orang Malaysia? Okey, apa pendapat anda? Boleh kongsi dengan saya ke semua platform digital Perlis FM. Pagi ni kita ada Kira. Assalamualaikum. Selamat pagi. Rasma Saad. Selamat pagi. Oba. Selamat pagi, Oba. Papa Mai 85, selamat pagi Cik Ang. Wah, selamat pagi Cik Ang. Kita ada juga DJ Yaya Langkawi FM bersama dengan DJ Ain dekat sana. Terima kasih. Sempat juga singgah tu eh. Biar kata dan nyinggoh. Kita ada MZ Perlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey. Macam mana hari ni? Dalam perjalanan ke tempat kerja ke? Balik. Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jom saya baca komen yang saya terima dekat kesemua platform kita Perlis FM. Kita ada Kak Ngah Izan pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi Rabu DJ Ryan. Ya, salam pagi Rabu juga. Alhamdulillah, setelah merdeka, banyak nikmat yang telah rakyat rasai. Dengan segala macam spekulasi, rakyat terus jalani kehidupan seperti biasa. Dengan pelbagai bangsa, rakyat tetap dan bebas bersuara. Okey. Kebiasaan ketidakpuasan untuk memberontak, namun masih ada sifat toleransi untuk terus bermuafakat. Inilah bagusnya menjadi rakyat Malaysia dengan pelbagai kaum. Bangga menjadi rakyat Malaysia. Okay, terima kasih Hang Izan. Okay, komen yang berikutnya kita ada Mozani Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selama 41 tahun bernafas di bumi Malaysia ini, aku bersyukur kerana dapat menikmati anugerah ekonomi yang pesat membangun seiring masa. Aku bebas berjalan di serata negeri tanpa rasa takut dengan sebarang ancaman dari pelbagai pihak. Walau hujan emas di negara orang, aku bersyukur dan berbangga lahir di Malaysia.

ni kan, walau hujan emas kat negara orang, kita pi tempat orang, kita rasa cantiknya kan, sonoknya, biasalah kan, sebab benda tak pernah nampak. Cuba pi duduk seminggu dua, kadang-kadang dia main rasa boring, dia rasa rindu kat negara. Tak percaya, cuba telefon kawan-kawan duduk luar negara lah ni, tanya mereka. Ha, betul, dia kata, oh, mesti jawab rindu punya kan. Dia cakap pi lah. Dia cakap pi lah, pelet dah, pelet orang putih ke, pelet Perancis ke, pelet Arab ke, apa pelet sekalipun, dia tetap akan sebut dia rindu nak balik ke Malaysia ni kan. Kalau tak rindu balik Malaysia pun, dia rindu juga dengan makanan ataupun masakan orang yang tersayang dekat Malaysia ni kan. Mesti biarlah kan, tanah tumpahnya darah ini. Okey, jadi apa semua boleh komen dengan saya lagi, apa yang hampa syukuri sebagai rakyat Malaysia, boleh komen dengan saya melalui semua platform digital Perlis FM. Selamat sini aku.

menyatakan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Relax FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Okey, tajuk kita pagi ni, apa yang hampa bersyukur sangat? Jadi orang Malaysia ni kan, wah, ada warga negara. Kalau saya boleh kongsi sedikit lah cerita. Pernah tengok tak cerita The Terminal, lakonan Tom Hanks, yang diinspirasikan dari kisah sebenar seorang lelaki yang terkandas di lapangan terbang CDG, Charles de Gaulle, dekat Perancis. Okay, jadi cerita The Terminal tu dia buat balik lah. Okay, dalam versi tu dia jadi warga Korkosia, satu negara yang tidak bernegara lah, tapi dalam cerita tu dia macam negara lah. Jadi bila dia singgah ataupun dia berhenti dekat lapangan terbang di Amerika Syarikat tu, dia tak boleh keluar daripada lapangan terbang tu sebab pasport dia tiba-tiba tak laku pasal negara dia bergolak. Negara dia ada masalah, ada peperangan, dan negara dia dah tidak berkerajaan lagi. Jadi pasport dia untuk dia keluar daripada lapangan terbang tu dah tak sah, dah tak boleh disah pakai je lah. Jadi nak masuk Amerika Syarikat, mereka tanya lah negara mana. Oh, negara Korkosia. Negara Korkosia ni, dia kata dah tak ada dah. Tengok berita, oh, baru-baru ni dah tidak bekerja lagi. Alamak, oh, pening kepala. Oh. Jadi itu realiti sebenar yang berlaku, bukan dalam filem saja. Cerita The Terminal itu adalah satu kisah inspirasi sebenar yang dibuat semula lah, dan dilakukan semula oleh Tom Hanks. Jadi bila tengok tu kan, cuba bayangkan kita insan, kita manusia, kita ada negara, lepas tu kita pergi satu negara tu, tiba-tiba kita tak ada negara. Hui, kan? Jadi macam mana cerita tu? Jadi bersyukurlah kita sebagai rakyat Malaysia dengan negara yang stabil, dengan keadaan yang aman, damai dan sebagainya, kan? Okey, kita ada Sharifah Suhada pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey. Di Sarawak, dia kata boleh bergaul dan pelajari pelbagai bahasa. Yang ni betul. Sebab di Nobi semalam ni, dia orang Sarawak tau. Kalau dengar dia cakap Sarawak pun, yang faham tu faham, yang tak berapa nak faham tu kena belajar lagi banyak bahasa Sarawak ni. Lepas tu satu lagi tu, saya tengok dia dah mula nak belajar bercakap bahasa Kelantan. Dia duduk dengan Perli FM, tapi semalam ni dia memilih untuk belajar bahasa Kelantan. Alhamdulillah lah, sikit sebanyak tu faham lah, faham dekat Abe je. Kat Abe tu faham, yang lain tu saya tak berapa nak faham sangat lah, Rinobi. Okay, kita ada Cikgu Nadia Syukur di Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata sebagai rakyat Malaysia syukur, alhamdulillah. Syukur semua ni, tu senang, semua bersyukur. Baik, alhamdulillah. Okey, kita ada Shakira Ismail. Syukur sebab Malaysia masih aman, damai dan bebas dari peperangan. Itu sudah pastinya selepas saja tentera Jepun menyerah diri, dan yalah, kita pun dalam tempoh emergency, tempoh kecemasan dengan PKM ketika itu. Dan selepas itu ialah ada beberapa pihak yang cuba mengganggu-gugat keamanan yang baru-baru ni dekat Lahad Datu tu, kan? Jadi alhamdulillah kita masih lagi kuat, berjaya untuk menjaga keamanan negara kita ni, kan? Ira kata syukur sebab Malaysia ni negara aman, bebas, dan anak-anak bebas keluar. Okay, sebab ada badan beruniform yang bertugas. Betul tu kan, anggota polis, tentera, lepas tu yang menjaga perairan negara, tu semualah. Kalau saya nak sebutkan satu-satu, semuanya bertanggungjawab untuk menjaga amanah negara ini. Okay? Walaupun Jabatan Perhutanan ke apa, semualah, semua-semua sekalipun kan. Nak sebut ni, dia jadi 2 hari 3 malam, tapi terima kasih kerana menjadi benteng pertahanan negara. Okey, terus layan Perlis FM. Sekali lagi saya nak kongsi lagi banyak lagi sebenarnya, kan, apa yang hampa bersyukur jadi rakyat Malaysia. Perlis FM serasi denganku.

Perlis FM serasi denganku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan Perlis FM pagi ini di 102.9 MHz dengan tajuk kita apa yang hampa syukuri sebagai orang Malaysia. Okey, apa yang tuan-tuan dan puan-puan rasa bersyukur sangat jadi rakyat Malaysia. Okey, tadi satu talk set lah saya kongsikan berkaitan dengan satu filem. Yeah, cerita orang putih, The Terminal tu kan, cerita kalau orang tu dia tak ada warga negara macam mana jadi dia apa semua-semua kan. Jadi satu lagi kan, apa yang bersyukur jadi rakyat Malaysia ni sebagai contoh satu cerita jugalah yang saya boleh kongsikan dengan membawa nama negara ni. Okay, bila pergi satu negara tu adalah sedikit permasalahan berkaitan dengan dokumentasi dan sebagainya. Jadi kerana mempercaya kekuatan dengan kedaulatan membawa nama Malaysia tu sendiri, jadi alhamdulillah kan, mudah urusannya. Semua orang tahu okay, negara kita ni berada pada tahap yang baik dan sebagainya kan, dengan kestabilan yang ada dekat negara kita. Jadi bersyukur jadi rakyat Malaysia. Segala-galanya dia kata bersyukur tentang Malaysia ni, baik buruk mana pun, inilah satu-satunya negara tumpah darah. Betul kan, bila kata oh yalah, kita boleh ceritalah kan. Kita ni manusia kan, bila kita jalan sikit tempat yang elok, tempat yang cantik, kadang-kadang kita akan membuat perbandingan, oh tempat ni cantik ah kan, tempat ni seronok ah kan, alangkah seronoknya kalau saya duduk sini, alangkah seronoknya kalau saya berpindah ke sini menjadi rakyat negara ini dan sebagainya kan. Tapi kadang-kadang itu adalah satu kata-kata yang kita zahirkan saja. Zahir dalam keadaan apa saya tak pasti, tapi kadang-kadang boleh cakap oh seronoknya kalau kita dapat duduk sini, sebagai contoh lah, seronoknya kalau kita dapat duduk Australia, seronoknya kalau kita dapat berpindah ke New Zealand, duduk belajar di United Kingdom dan sebagainya kan. Tapi kata-kata itu adalah untuk yalah, untuk macam kita nak sama belajar apa semua kat sana kan. Tetapi percayalah, okey, saya ada sahabat-sahabat yang dekat sana, yang duduk dekat UK lama, dekat hampir berbelasan tahun. Bila telefon dia pun, pasti mereka merindukan tanah air, percayalah kan. Yang tambah lagi duduk Perlis lah, duduk Perlis ni PKL boleh rindu nak balik Perlis, apatah lagi kalau dia duduk UK tu kan, mesti main berbakti dekat negeri juga kan. Okey, Nurul Azli, selamat pagi. Apa yang saya bersyukur dekat Malaysia ni adalah kepelbagaian kaum. Betul, kepelbagaian kaum kita ada macam-macam lah, okay? Kita ada majoriti, kita kaum Melayu, kita ada Cina, kita ada India, kita ada Iban, Kadazan, kita ada dekat Perlis ni lagi ada satu lagi kaum juga, kita ada kaum Siam dekat sini. Jadi macam-macam kaum yang ada dekat Malaysia, dan kita boleh hidup sekali, kita boleh duduk satu kedai, kita boleh duduk semang-semang di satu kedai, kita tak ada diskriminasi warna, tak ada diskriminasi kaum kan. Dia makan roti canai, kita makan roti canai, dia makan nasi lemak, kita makan nasi lemak. Jadi semua itu boleh menyatukan kita. Nak tengok bersatu tang mana lagi? Apa, tunggu bila ada bola sepak. Masa tu kan, semua sarung jersi yang sama. Dia tak ada sarung jersi lain-lain, semua sarung jersi Harimau Malaya kan. Itu buktikan semangat kita sayangkan negara kita. Selamat pagi.

beza kaum, agama dan budaya. Kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Perlis FM serasi denganku. Selamat pagi. Saya DJ Rahim, teman anda pagi ini di 102.9 MHz. Masih lagi dengan tajuk kita kan, apa yang hampa bersyukur sangat sebagai rakyat Malaysia. Jadi boleh komen dengan saya ke semua platform digital Perlis FM. Okey, kita ada Facebook, Instagram, kita ada Threads juga. Jadi apa semua boleh komen dengan saya lah, apa yang hampa bersyukur sangat jadi rakyat Malaysia ni. Okay, sempat singgah saya dekat Instagram ni, komen-komen yang diterima. Sekejap lah kita tengok. Sambil-sambil tu hampa semua boleh masuk ke dalam live TikTok boleh FM, kan, boleh sembang-sembang dekat sana, boleh cerita tentang apa yang hampa syukuri sebagai rakyat Malaysia ini. Okay, Aimi _2802 iaitu, saya bersyukur jadi anak Malaysia sebab aman, tiada peperangan, bebas ke mana saja, tiada sekatan. Saya bangga jadi rakyat Malaysia. Saya bangga jadi rakyat Malaysia tau. Again. Okay, kita ada siapa lagi pagi ni? Kita ada Nur Faria juga pagi ni. Selamat pagi. Hidup dalam negara aman tanpa huru-hara. Makan, minum cukup, kemudahan tersedia semua, dikelilingi orang baik-baik. Alhamdulillah. Tapi betul lah, kalau kata kan semua ni, saya terfikir itu lah cerita Ambon lah, cerita Bilah pasal 2-3 hari lepas ada cerita Ambon ni kan. Jadi bila kata hidup dalam keadaan aman tanpa huru-hara, makan minum cukup ni, masa tu makan pun kena catu. Kita tengok Datuk Rahim Razali yang membawa watak ayah daripada Bayu Lakunah ni Mosin dalam tu, dia geram bila dia nak pi ke apa ke jelah ke kem tentera yang tahan anak dia tu. Dia nampak tentera Jepun duk pijak berah kan. Jadi betapa susah hanya masa tu nak dapat makanan. Kan. Dan ada satu satu babak juga masa tu, Zarina Zainuddin disuruh suami dia, dia kata pilah minta ubi kayu ke kan, minta apa untuk dapat makan sikit. Kita laratlah anak-anak ni nak menyusu saja. Wah, nampak susahnya. Makan pun susah masa tu. Lah ni macam mana? Lah ni mudah. Bukan kata mudah pergi kedai, tak ada. Duduk kat sini pun tekan-tekan saja nak makan apa. Benda tu sampai. Kan, makanan tu sampai. Semudah itu keamanan yang kita ada. Tetapi jangan lupa, kemudahan-kemudahan itu ada dekat negara kita tapi tak ada dekat negara lain. Ada negara yang tak ada benda tu. Kita nampak semua negara maju, tapi kalau kita tengok banyak media sosial, kita tengok negara-negara yang tak ada kemudahan-kemudahan ni, sedih kan. Ada negara yang nak dapat minum pun susah, ya, sampai nak kena buka kok, buka telaga kat depa supaya dia dapat sumber air bersih tu. Kita tak ada, kita buka pilih air, kita buka paip tu terus boleh minum air kan. Contoh dia lagu tu lah. Okay, Matkul, selamat pagi Matkul. Tengah menoreh ni DJ. Syukur dapat cari rezeki dengan bebas dan aman. Betul, dulu orang menoreh juga. Lah ni pun orang menoreh, tapi menoreh dalam keadaan yang macam mana? Dulu menoreh, saya tengok satu video juga, dulu menoreh kena masuk dengan polis kan, dekat kebun-kebun, dekat estate-estate dulu nak masuk menoreh ni, polis kena teman dengan bersendapang bagai semua kan. Ok, Daniel Ikmal, selamat pagi. Kan, feel-feel lieutenant dan sebagainya. Faris Rozani, kad Malaysia ni bil hospital murah RJ, kalau kat tempat lain mahal. Bersyukurlah jadi rakyat Malaysia. Betul. Ok, terus saya Perlis FM serasi dengan ku. Wah, sahabat saya dah balik dah daripada Sukan Malaysia 2026. Awal yang masuk pejabat ini, cantik. Aku sudah merdeka. Dari F8 Perlis FM.

Perlis FM, selamat dengan aku. Selamat pagi. Saya dijalani teman anda pagi ini. Kita ada Amir pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur jadi rakyat Malaysia sebab negara kita kaya dengan budaya. Tambah-tambah lagi bak makanan lah. Itu tak boleh dinafikan lagi kan. Pilah makan tempat yang macam mana sedap sekalipun. Macam DJ Hebat tak saat ni kan. Dia tetap nak rasa makanan tanah air tu juga kan. Pilah mana pun makanan tu sedap macam mana sekalipun. Tapi tak tahu kenapa. Nasi lemak seringgit lima rupang tu lah yang menjadi pilihan. Oh, kan Amir kan? Betul cakap. Ya, yeah, dia pilih lah mana. Wawai tu seronok lah keluar sekejap kan. Tapi dia mesti nak balik Malaysia lah kan. Ha, sepupu saya pun ada duduk Australia kat. Duduk lah set 5-6 tahun. Lepas tu masuk tahun dah nak masuk ke tahun ke-6 ke-7 tu dah rasa boring lah. balik Malaysia lah kan. Okay, siapa lagi komen dengan saya pagi ni? Tadi siapa tengok? Oh, dekat ni. Dekat threads. Tentang tajuk kita pagi. Dia kata, yang ni susulan daripada sahabat saya tadi juga. Yang beritahu dekat sini. Kat siapa tadi dia beritahu. Yang sama juga sebenarnya. Tak apa, saya kasi saya balik yang tu. Okay, dia kata macam ni. Apa yang hampa bersyukur jadi rakyat Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munirah.kantin dia kata, bersyukur jadi rakyat Malaysia sebab harga minyak murah. Itulah ceritanya. Betul. Siapa beritahu tadi? Tahu sama. Oh ni, langit cerah. Kita bersyukur jadi rakyat Malaysia sebab isi minyak pun ada subsidi. Humia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wuih, iya ke? Kak Kam ada satu cerita yang boleh dikongsikan kita. Seronok ni. Serius Kak Kam. Zaman dulu Jepun cucuk lutut ayah saya sampai tak boleh hingga ke mati. Jadi Kak Kam pernah ada pengalaman banyak ayah Kak Kam dicucuk bayonet oleh tentera Jepun ke Kak Kam? Oh, ini cerita menarik tadi kongsikan kalau Kak Kam masih lagi ingat memori tersebut . Baik, 8.53 minit pagi, 9 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM. Kembali selepas itu, info serta hebahan menanti anda di jam yang keempat, Perlis FM, serasi denganku.

Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat-pingat secara berpasukan lomba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cavoli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sebab sedia maklum lah, minggu depan pula cuti sekolah.
1: Betul, no?
0: Cuti
1: betul
0: sekolah. Ha, cuti sekolah pula mungkin ada pergerakan. Kita ni pula kan ramai lah ni, kita duk tengok Palih ni menjadi kawasan tumpuan lah daripada negeri luar untuk datang sini, you know, dengan ketenangan di negeri Palih ni, you know, kita kalau boleh itu kita nak pastikan lah, you know, persekitaran di negeri Palih ni bersih lah, you know. Jadi, you know, kita ada satu wabak, you know, yang masih aktif di kampung Sungai Siput, Kuala Palih, you know. Kuala Palih ni pun merupakan satu kawasan tumpuan jugalah, you know. Jadi kita nak minta, you know, terutamanya di kawasan Kuala Palih dan kawasan sekitar lah, kita habak tulis lah, diseruh dengan Palih ni,
1: yeah, no? Yeah.
0: Untuk memastikan, no? Memastikan tak ada ayak petakung, no? Seperti nak mohon paksa lah, no? Pasu bunga, alas pasu, badi, bekas plastik, longkang, no? Tangki ayak dan apa-apa bekas yang potensi menakung ayak tu lah, no? Kita takut, no? Bila ada pergerakan, no? Nanti orang balik ke Palih, bila yang bawa virus tu dia akan membiak, no? Dia akan gigit yang ada denggi tu, lepas tu dia akan membiak di sekitar ni, ha, tu yang kita takut lah. Jadi kita nak minta lah, no, semua penduduk negeri Palih ni untuk pastikan lah, no, tak ada tempat-tempat yang petakung tu.
1: Betul.
0: Kita takut tu.
2: Jadi minggu ni kalau ikut data tu satu kes, no, Pak Kuno?
0: Ya, satu kes. Alhamdulillah, turun lah.
2: No? Alhamdulillah.
0: Turun, okay, lah.
2: Itulah, jadi kita harapkan kalau boleh kita nak sifar terus, you know.
0: Betul. Kalau boleh tu memang kita tak mahu lah. Kita tak mahu dia lah. Ya.
2: Tapi itulah macam kita nak abang tak sayang ni, kita nak kawal itu tak boleh. Tapi kita kena ada usaha. Kita kena ada usaha untuk kita gotong royong, kita cuba bersihkan kawasan-kawasan ayak bertakung ni kan, setakat mana kita mampu untuk kita elak daripada denggi ni, sebab denggi ni boleh mengakibatkan kematian. Betul, Pak Guna?
0: Betul.
2: Baik, Pak Guna.
0: Sebab dia nyamuk, nyamuk denggi ni dia VIP sikit, dia tak duduk di ayak-ayak potong ni, dia duduk di ayak-ayak potong ni,
2: betul.
0: Dalam rumah tu memang
2: dia kalau nyamuk ni kita duk rasa nyamuk ni lah, apa jentik-jentik ni kita duk rasa macam dia pun takung kat ayak kotor je bagus dah kan, no? Tapi ayak jernih, ayak jernih pun dia pun boleh membiak.
0: Betul. Macam kalau tengok dalam longkang ayak kotor tu dia nyamuk lah, no? Panggil tu nyamuk. Nyamuk teruk tu, yang tu tak membawa ni lah, no? Yang kita takut ni yang Aedes ni.
2: Kita ulang kaji balik sikit, Pak Ku habak tiap-tiap minggu kalau kata jentik-jentik dia nak membiak, bukan kata tunggu masa yang lama, 3-4 hari saja.
0: Betul.
2: Baik. Okey, itu sajalah perkongsian untuk minggu depan tu. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah nak berguna untuk info wabak dan juga kes demam denggi di negeri Perlis. Terima kasih, Pak Ku. Kita jumpa lagi nanti.
0: Terima kasih, Raya. Terima kasih.
2: Baik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Baik.
0: Assalamualaikum.
2: Baik, lakukan pencegahan awal dengan gotong royong, kemas persekitaran rumah dan buang air-air bertakung yang ada dekat tayar, dekat piring pasu, dekat mana saja tempat yang ada air bertakung. Lakukan pembersihan berkala untuk elakkan diri kita dari kena demam denggi.

layan Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, nak tanya lah, Ustaz. Dalam surah Al-Fatihah ni, selalu kita minta jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukankah law ni pun kita berada di jalan yang sebenar-benarnya, Ustaz? Pasal apa ni, Ustaz? Habak, Ustaz?
3: Pertama sekali, kita tak tahu bagaimana penghujung hayat kita. Tak ada siapa pun tahu bahawasanya kita akan mati dalam keadaan seorang Muslim dan mukmin ataupun sebaliknya. Pernah ada satu kisah terjadi pada zaman terdahulu. Kisah ni Imam Qurtubi dan ulama-ulama yang lain letakkan dalam kitab mereka. Iaitu ada seorang muazzin. Zaman lah orang sebut Bilal lah. Muazzin ini, dia akan azan tiap-tiap hari pada zaman itu. Di atas menara ataupun atas bumbung. Bukan kat bawah ke apa. Zaman sekarang ada mikrofon, ada speaker. Zaman dulu tak ada. Jadi bila dia naik ke tempat tinggi, pada satu hari dia ada nampak seorang wanita kat bawah, di dalam rumah dia. Maksudnya rumah perempuan tu lah. Dia nampak ada seorang wanita. Bila mana dia tengok wanita tersebut, dia tertarik. Maka dipendekkan cerita, dia terus pergi kat rumah orang tu. Bila dia pergi, wanita tu pun tanya, "Masyak nuka, kau mai sini nak buat apa?" Laki ni bersebut, "Aku nak engkau lah, maksudnya aku suka kat engkau." Dipendekkan cerita, dia berminat nak kahwin dengan wanita itu. Tapi masalahnya, wanita tu pun sebut, dia kata, "Anta Muslim wa ana Nasraniyah." Engkau Muslim, aku Nasrani. Mana boleh kahwin, beza agama. Maksud dalam keadaan yang mana bapak dia tak bagi, bapak perempuan ni tak izinkan mereka kahwin kalau beza agama. Last sekali laki ni kata apa? "Aku akan keluar agama aku dan masuk agama engkau untuk kahwin." Dia sebut begitu. Last sekali mereka pun berkahwin. Yang mana yang menyedihkan, hari perkahwinan mereka apa terjadi? Pada hari perkahwinan itu bukan waktu malam. Maksudnya kejadian yang kita sebut ni bukan waktu malam, waktu siang. Pada hari perkahwinan itu, laki ni naik ke tempat yang tinggi, naik atas bumbung. Ditakdirkan oleh Allah, dia terjatuh dan meninggal dunia. Fala huwa bidinihi wala huwa biha. Agama dia hilang, wanita tu pun dia tak dapat. Dia meninggal dunia pada hari yang sama yang dia berkahwin. Jadi nak menunjukkan bahawasanya, walaupun dia ini kuat ke masjid, beribadah, muazzin lagi, tapi disebabkan seorang wanita, menyebabkan agamanya hilang, dan juga menyebabkan apa? Wanita dia kahwin tu pun tak dapat. Dua-dua tak dapat. Jadi sebab itulah kita meminta jalan yang lurus tiap-tiap hari di dalam solat kita. Kerana kita tidak tahu apa hujung hayat akhir kita yang akan berlaku ke atas diri kita ini.
1: Ustaz, habaq, Ustaz.
4: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je, buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
5: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Balas FM Serasi denganku. Selamat pagi. Saya DJ Rain teman anda pagi ini. Baik, Majlis Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis tahun 2026 dekat mana tu? Ha, kan? Setiap kali saya live mesti ada soalan yang macam ni kan. Sebab apa? Semua orang tak dengar, semua orang tak buka kan. Jadi bila ada hari dia buka, dia ada masa sikit tu, jadi dia tanya. Okey, saya abang kata, okey, saya ni saya abang lagi. Okey. Majlis Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis 30 Ogos 2026, hari Ahad tu, malam tu, 8 malam di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangan Perlis. Jadi semangat kemerdekaan bakal bergema di seluruh negeri Perlis. Okey, ayo seluruh rakyat Perlis bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis 2026 yang bakal berlangsung dengan penuh warna-warni kemeriahan dan semangat patriotisme di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra. Jadi saya lah habaklah lah dekat Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangak Perlis 8 malam 30 Ogos 2026. Apa yang ada DJ ni nak abang ni? Pelbagai acara dan pengisian menarik telah disediakan khas untuk semua. Okay, antaranya perarakan kontingen, persembahan tarian, ada rockestra. Selalu kita dengar orkestra kan, ini rockestra. Mungkin gabungan antara rock dan juga orkestra, pentamen PDRM, persembahan artis, pertunjukan bunga api. Ajak keluarga, sahabat handai dan rakan-rakan untuk hadir beramai-ramai bagi memeriahkan sambutan istimewa ini. Okay, jadi kita boleh penuhkan Kompleks Sukan Tuanku Said Putra dan bersama-sama mencipta suasana sambutan yang penuh dengan warna-warni kemeriahan, semangat patriotisme dan kebersamaan. Okay, jangan lupa 30 Ogos 2026 8 malam di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangan Perlis untuk sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis tahun 2026.
1: Sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang, jalur kebanggaan kita.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Kelas FM Serasi denganku. Nampaknya sampai di sini saja saya bersama dengan anda dalam Hingga Pagi. Lepas ini bersama dengan Lin dalam Hangat Lit 10 pagi sampai 2 petang nanti. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hangat lead buat anda semua sahabat-sahabat Perlis FM serasi dengan ku yang mana masih lagi terus kekal setia mendengarkan Perlis FM di mana saja anda berada. Yang mendengarkan menerusi atas talian RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. juga kami amat menghargai anda. Okay, terima kasih buat rakan setugas yang dah pun teman anda tadi ni selama 4 jam di dalam hingat pagi bersama dengan DJ Ryan. Pelbagai juga topik, pelbagai juga perkongsian yang dah pun dikongsikan bersama dengan anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 10 pagi. Dan sekarang Lim pula yang akan terus ambil alih teman anda daripada pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insya Allah. Untuk pertemuan kita di hari Rabu 26 Ogos 2026, bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan apapun, terima kasih juga buat rakan-rakan kita yang bertugas di bilik MCR kita dan juga di bahagian stesen pemancar dalam memastikan juga siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Apapun, Lin tetap mengharapkan anda semualah yang mana duduk dengar waktu lo ni berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dan moga dipermudahkan juga dalam segala urusan mahupun kesulitan, insyaAllah. Apapun, terus kekal setia bertemankan Perlis FM serasi dengan kau.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Anak ibu buat apa tu?
1: Aib tengah melukis ni ibu. Aib melukis gambar kawan-kawan Aib sedang mengibarkan jalur gemilang. Cantik tak lukisan ni ibu?
0: Cantik sangat.
1: Ibu nak tahu tak nama kawan-kawan Aib?
0: Eh, boleh juga.
1: Ha, ni namanya Aswin, yang ni Meme, yang ni pula Ahmad, yang bertocang ni Lejmi, yang pakai tudung ni Aisyah namanya, dan yang akhir ni namanya Mina Aiwong.
0: Wah, ramainya kawan-kawan Aib, berbilang bangsa pula tu.
1: Mestilah ibu, kita semua rakyat Malaysia yang berbilang kaum, hidup satu padu, taat dan setia kepada negara yang tercinta.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

jam pun semakin menghampiri ke pukul 10.30 minit pagi, yang mana saat lagi kita akan sama-sama ikuti pula Sinar Duha yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Kita harapkan anda terus kekal bersama kami di frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asy-Syakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Alhamdulillah, selesai Sina Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz ini. Lin di sini, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti.

Masya Allah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mendengar sambil memandu saat ini, moga selamat dalam pemanduan anda. Selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat peminat lagu-lagu FYP, jangan duk pergi mana-mana lagi. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan sekiranya anda nak kongsikan sebarang ucapan buat insan-insan yang tersayang, terus hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti di 0174546488. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apapun, terus layan, terus dengar. Hangat

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Hari ni kita nak bertanya pasal solat ni lah, Ustaz. Tentang doa iftitah ni, Ustaz. Apa hukum dia, Ustaz? Kita perlu baca ataupun tidak dalam solat kita ni, Ustaz?
3: Hukum doa iftitah ni, ia sunnah untuk kita baca. Dia sunat dalam solat. Ia bukan rukun. Sekiranya seseorang tersebut, dia meninggalkan untuk membaca doa iftitah, solat dia sah. Cuma tidaklah dapat kesempurnaan seperti mana yang Nabi SAW lakukan. Jadi, sebab itu, untuk kita ketika mana solat fardu dan solat sunat, disunatkan untuk kita membaca doa iftitah. Kerana ia dilakukan oleh Nabi SAW. Doa iftitah ni ada banyak versi. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek pun Allahu Akbar Kabira, Walhamdulillahi Kathira, Wasubahanallahi Bukhrata wa Asila. Itu bacaan yang pendek ini mudah untuk kita hafal. Cuma ada solat yang mana tidak disunatkan kita baca doa iftitah. Antaranya adalah solat jenazah. Solat jenazah tak disunatkan kita baca doa iftitah. Tapi kalau solat-solat fardu yang lain, macam solat lima waktu, disunatkan kita baca doa iftitah. Adapun kalau solat jenazah ketika tersebut, tidak disunatkan untuk kita membaca doa iftitah ketika itu.
2: Yang terima kasih, Ustaz. Satu orang kata apa, penerangan yang sangat-sangat jelas untuk pendengar-pendengar kita tentang hukum doa iftitah ni.
4: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.
5: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey! Atau mungkin ada yang terpaling.

baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke penghujung jam yang pertama kita. Buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pi mana-mana lagi nak. Lagu-lagu Korea Sarang Hee akan terus menyusul temani anda saat saja lagi di jam yang kedua. Pastinya yang hangat dalam Hangat Lead.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Warga Perlis berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma. Tajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-93093 atau cari KHTP Skill Center di media sosial.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kritik. Annyeong, Sarahe. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.
1: Ya, yeah, dua lagu back to back Sarang Hidah pun kita dengarkan bersama saat tadi ni. Ada Nadi Jamni, banyak juga yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dan saat lagi kita juga nak kongsikan apa isu yang tengah hangat. Jadi kepada semua kawan-kawan yang mana mungkin nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan saja kepada Lin di ruangan WhatsApp konti di 0174541688. Saat lagi bolehlah kita baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda selepas kita huraikan isu yang tengah hangat. Tapi apapun, terima kasih buat Mr. D yang bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Katanya, salam Lin, apa khabar DJ kita pagi ni? Khabar baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Dan katanya, terima kasih sambil dengarkan suara Lin berkumandang di udara, nak layan, nak lagu Alpha seperti biasalah Mr. D kan. InsyaAllah sekali lagi kita akan cubalah untuk selitkan hiburan, untuk hiburan kita bersama ya. Baiklah kawan-kawan, ada lagi yang kita nak kongsikan selain daripada isu yang tengah hangat. Ada juga hebahan-hebahan yang kita akan selitkan untuk informasi kita bersama, manfaat kita bersama. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM Serasi Denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
2: Isu yang tengah hangat pula kawan-kawan yang kita nak kongsikan bersama dengan anda adalah mengenai dengan jalur gemilang kita. Dalam kita nak menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan pada bulan ini, pastikan ramai yang dah mula mengibarkan jalur gemilang di rumah, di premis perniagaan mahupun di kenderaan. Tapi Lin nak ingatkan satu perkara, pastikan dulu bendera yang kita pasang tu duduk dalam keadaan yang betul. Sebab baru-baru ni ada juga yang kita buka-buka media sosial tu, ada juga insiden jalur gemilang yang dipasang secara terbalik. Mungkin nampak macam perkara yang kecil, tapi perkara tentang bendera ini adalah lambang dan juga identiti negara kita. Jadi ianya bukan satu perkara yang remeh, boleh kita pandang kecil ataupun remeh lah. Jadi sebelum kita nak kibarkan, kita nak gantung, kita nak pasang, pastikan dulu kedudukannya berada dalam keadaan yang betul. Sama-sama kita tunjukkan rasa hormat kita ya pada jalur gemilang. Mudah-mudahan semangat merdeka kita bukan sekadar pada kibaran bendera, tetapi turut hadir bersama dengan rasa bangga dan cinta pada negara. Okey kawan-kawan, macam Tok Wan Chin hantar mail dekat kita, dia siap hantar video kibaran jalur gemilang dah mula berada di sekeliling rumah dia. Alhamdulillah, terbaik Tok Wan Chin. Terima kasih atas perkongsian di ruangan Wasik Konti kita di Perlis FM, dan kita harap kawan-kawan kita yang lain pun dah mula mengibarkan jalur gemilang. Ada juga tau kampung-kampung yang di sekitar negeri Perlis ni yang membuat pertandingan kibaran jalur gemilang, bukan takat satu rumah satu jalur gemilang, tapi keliling rumah penuh dengan jalur gemilang. Masya Allah, terbaik sekali rakyat-rakyat negeri Perlis yang dah pun bermentaliti kelas pertama. Okey, apa-apa pun kita harapkan anda terus kekal setia. Banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda saat lagi ini. Terus dengar.

0: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.
1: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, bangkit rakyat Negeri Perlis. Bangkit. Ah kan, takkan tak bangkit lagi waktu law ni. Dia dah kali tu hamba. Waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 11.33 minit pagi. Selamat pagi kita ucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Baiklah kawan-kawan, ada lagi sebenarnya yang kita nak perkatakan tentang isu yang tengah hangat. Yang kalau kita buka media sosial setakat law ni, memang kita akan nampaklah tentang isu yang tentang jerebu. Mungkin ada antara pendengar kita yang perasan sejak kebelakangan ni isu jerebu memang kembali diperkatakan di media sosial, dan ada kawasan sebenarnya yang dah mula mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, dan keadaan ini sememangnya perlu kita ambil perhatian ya. Di mana jerebu ni bukan sekadar buat langit kita tu nampak macam berkabus, tetapi ia juga memberi kesan kepada kesihatan kita. Jadi kalau kualiti udara di kawasan anda mula tak sihat, kurangkanlah aktiviti di luar, terutama sekali untuk anak-anak kita, warga emas dan kawan-kawan lah yang mana mudah terkesan dengan pencemaran udara ni. Dan satu lagi, jangan lupa untuk semak bacaan IPU daripada sumber rasmi kawan-kawan. Tak sahih jangan kongsi, tapi pastikan apa yang info yang kita nak tu dapatkan daripada sumber yang rasmi, okay? Dan jangan hanya bergantung kepada apa yang kita nampak ataupun kita baca di media sosial. Okey, jadi kepada anda semualah yang mana duduk dengar saat law ni, jaga diri anda, jaga keluarga, jaga kawan-kawan, dan yang paling penting, elakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu ni. Ah, lagu tu cerita dia. Jadi apapun, terima kasih juga untuk ibu daripada belakang Balai Polis Matayang yang bersama dengan kita waktu law ni. Katanya assalamualaikum, selamat pagi, nak ke tengah hari dah anak ibu Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak ke tengah hari, katanya moga sihat selalu di samping keluarga yang tersayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Di dalam kehidupan ni kan, yang paling bermakna, yang paling bagusnya adalah bila kita sentiasa mendoakan kesejahteraan orang-orang yang ada di sekeliling kita kan. Terima kasih sangat-sangat. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi ibu dan kawan-kawan. Okey, insyaAllah. Sekejap lagi kita akan cubalah siarkan juga lagu yang ibu minta tu dari semasa ke semasa. Okey, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih juga untuk Zoo bersama dengan kita waktu lah ni. Salam hangat Lin. Memang hari ni perlis hangat. Pagi tadi dia bagi dah. Dia bagi dah sejuk. Jadi waktu lah ni dia memang hangat. Jadi sesuai lah dengan segmen kita waktu lah ni. Hangat Lin bersama dengan Lin daripada pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang, insyaAllah. Okey, terima kasih juga untuk siapa ni? Ini Fauzan. Terima kasih Fauzan. Salam bulan kemerdekaan. Ya, salam bulan kemerdekaan. Pakat-pakat kibar dah ke? Jalur gemilang, insyaAllah. Kita sentiasa mengibarkan jalur gemilang kan. Kadang-kadang kita gantung di rumah, kadang-kadang kita pacak di dalam kereta. Itu pun satu kibaran kan. Tapi dalam masa kita mengibarkan jalur gemilang tu, pastikan juga anak-anak kita tahu erti kemerdekaan. Okey, apapun jangan tengok saja kalau ada bendera yang lusuh tau kawan-kawan. Patutnya kita kena ambil dan tukar kepada yang baru. Barulah kita kibarkan jalur gemilang.

Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

buat kawan-kawan yang mana mungkin nak kongsikan menu di bawah tudung saji, juadah apa yang anda nikmati tengah hari ni kah, ataupun ada yang nak kongsikan tips penjagaan luaran dan juga dalaman di ruangan Sega untuk jam yang ketiga saat lagi ni, boleh saja hantarkan di ruangan WhatsApp Konti di 0174541688. Saat lagi bolehlah kita baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Dan saat lagi tepat pukul 12:30 hari, kita akan ikuti bersama info terkini dalam berita ringkas menerusi National FM, dan kemudian kita akan bersama dengan Lin semula untuk jam yang seterusnya. Apapun, terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

0: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesediaan pada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

layan jalur gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan jalur gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.
1: Bila aku tiada, kembali padanya dan pulang ke tanah, tinggal hanya suara.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

seperti biasa, sebelum kita ke ruangan tudung saji, Lee nak kongsikan dulu dengan anda semua tentang perangkap produk low fat ataupun rendah lemak yang ada di dalam botol yogurt kita. Niat kita tu kadang-kadang dah betul dah, sebab kita nak sihat kan, terus kita pun ambil lah produk yang low fat. Tapi sebenarnya kawan-kawan, realiti industri makanan ni tak seindah apa yang kita bayangkan. Okay? Sebab bila pengilang buang lemak daripada yogurt, tekstur dia akan jadi cair macam air, dan rasa dia pula tawar macam air pipe. Jadi siapa je nak beli? Betul tak? Jadi untuk bagi yogurt tu kembali creamy dan sedap macam yang kita duk rasa selalu tu, yang kita duk makan tu, dia orang top up lah gula dan juga sirap glukosa berkali ganda sebenarnya di dalam produk ataupun di dalam yogurt tu. Akibat dia, hampa tahu tak, gula dalam darah hampa ni boleh naik dengan mendadak. Bila lemak tak ada, tak ada benda yang nak perlahankan penghadaman dan bagi rasa kenyang. Setengah jam lepas makan yogurt, perut hampa boleh berkeroncong ataupun lapar balik. Sudahnya hampa akan pergi cari snack lain pula untuk hampa makan. Jadi label low fat tu cuma taktik saja untuk alihkan perhatian kita ni dari tengok ruangan total sugar dekat belakang botol tu. Jadi macam mana nak elak terjeratnya di dalam orang kata kancah permainan ataupun taktik label low fat ni? Anda kena pilih yogurt asli ataupun plain ataupun Greek yogurt. Memang masam sikit hampa kalau yogurt macam tu, sebab dia tak ada gula tambahan. Kalau nak manis, hampa potonglah buah apple, buah strawberry ke, pisang, letak sendiri di dalam yogurt tu. Jadi manis dia pun manis ori dan tinggi juga dengan serat. Lepas ni ingat tau, jangan mudah terpedaya dengan label besar yang ada terpampang dekat depan produk tu. Hampa kena pusing dulu botol tu, baca label nutrisi yang ada dekat belakang. Lemak ni tak selalu jahat, tapi kita lupa yang mana kadang-kadang gula yang jadi musuh di dalam selimut makanan tu. Lagu tu cerita dia. Jadi baiklah, itu dulu perkongsian saat ini, dan kita akan kembali lagi dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Masa untuk tudung saji pula kawan-kawan. Jom kita nak jengah sikit bawa tudung saji rakan-rakan kita ada apa hari ini. Kan? Okey, kiriman yang pertama ini daripada Mak Cak. Katanya, salam Lin, Mak Cak hadir ni. Alhamdulillah. Terima kasih Mak Cak. Hadir bersama dengan kita di ruangan Wasik Konti dalam tudung saji. Tapi katanya hari ini di Belak Batu sat hujan, sat panah. Yang bagusnya kain Mak Cak. Yang mana Mak Cak Sidai tu dah kering. Moga sekeliar ayat balih ni sihat dan bahagia selalulah. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mak Cak atas kiriman dan juga ucapan bersama kita. Katanya Mak Cak hari ni makan lauk tunjuk saja Alin. Tu dia. Jadi agak-agak Mak Cak tu menu apa hari ni Mak Cak nak pergi cari tu. Kan? Kita pun nak tahulah juga kan. Kongsi-kongsilah manalah tahu. Kukuk ada kawan-kawan kita yang mungkin dalam perjalanan nak mencari menu juadah di tengah hari ini. Kan? Okey, kita nak baca pula kiriman seterusnya. Ini kiriman daripada Kak Cah kita. Katanya, Assalamualaikum Lin. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari juga untuk Kak Cah. Katanya hari ini Kak Cah ada buat asam pedas ikan siakap. Ui, sedapnya. Kak Cah bubuh kangkung bagi lebih. Jadi tak gaduh dah. Kita nak kena masak sayur. Boleh Kak Cah, boleh. Geno pun tak apa. Sebab yang nak makan tu kita, kan? Ahli keluarga kita juga yang nak jamah. Jadi geno pun tak apa. Sedap juga kan kalau asam pedas tu kita buh kangkung bagi lebih kan? Jadi jimat dah tahun tu. Katanya lepas tu hari ni Kak Cah ada buat ayam goreng madu. Ayam goreng madu tak apa. Jangan kita yang piduk. Cari pasir semua tu. Okey, dan Kak Cah katanya ada buat sambal hijau. Dan hari ini ada ulam raja. Baik, terima kasih Kak Cah. Sedap menu tengah hari Kak Cah hari ini. Dan kiriman seterusnya ini

datang daripada Kak Wati kita. Katanya sehari ni salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa pula kan baca hak yang apa tudung saji punya menu saja. Lupa nak baca dah atas anu. Assalamualaikum Lin, selamat tengah hari. Moga sihat-sihat selalu di samping insan yang tersayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat tengah hari juga untuk Kak Wati. Moga doa yang baik-baik itu pun sentiasa mengiringi Kak Wati, insyaAllah. Amin. Dan Kak Wati katanya hari ini menu dia sambal terung belado. Ui, sedapnya. Kerabu mempelam. Katanya ada juga goreng ikan temenung dan ikan pekasam. Dan ada sambal belacan. Dan untuk ulam hari ini ada ulam timun dan juga kacang bendi. Masya Allah, sedap sangat-sangat kan. Baguslah kawan-kawan pendengar kita ni kan. Waktu lah ni makin banyak dah yang ambil ulam-ulam kan sebagai salah satu inisiatif juga untuk segok dalaman. Okey, kiriman siapa lagi yang bersama dengan kita waktu lah ni? Oh, kita ada Kak Ida. Kak Ida katanya hari ni Kak Ida hanya buat sayur manis abung campur dengan daun asin-asin. Macam ada pendengar kita yang sebelum ni pun ada jugalah menu ni kan. Siapa lagi? Buat apa lagi tu? Katanya ada buat ayam masak kunyit juga dan ayam asam picit. Dan hari ini ulam terung dan juga bayam Brazil. Itu saja menu tengah hari untuk seisi keluarga Kak Ida. Terima kasih Kak Ida bersama dengan kita waktu lah ni. Dan Mak Cak tak main dah mesej kat kita. Sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian daripada Mak Cak lah. Apapun, selamat tengah hari. Selamat menjamu selera buat semua kawan-kawan di manapun anda berada. Makan tetap kena makan, kerja tetap kena kerja. Kalau duk fikir kerja saja kawan-kawan, memang tak pernah habis. Jadi jom, kita terus layan kenangan indah. Terus bersama Palais FM.

Kumpulan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara.

Masih lagi bersama dengan Lin, masih lagi bersama di ruangan tudung saji lah kawan-kawan. Jom kita nak jengah pula di bawah tudung saji rakan-rakan kita. Okey, kita nak baca dulu kiriman daripada Mak Cak. Katanya hari ni agak-agak nak pi beli ikan keli goreng, sayur goreng, katanya nak juga carilah sambal belacan, ulam kerabu kot, sikit rotlah tau tu Lin. Oi, alhamdulillah, itu pun dah orang kata membangkitkan selera no. Ikan keli tu yang tak tahan tu. Apa pun, terima kasih Mak Cak berkongsi dengan kita, dengar dia no, kan sentiasa dengarkan Polis FM. Bila kita tanya terus jawab terus, reply mai kat kita, terima kasih. Dan kiriman seterusnya ini datangnya daripada siapa ini? Oh lemak, tak ada nama lah. Sekejap kita tengok, sekejap kuku ada senarai-senarai yang belah-belah atas tu. Katanya hari ni tom yam campur, kailan goreng campur dengan kulat Lin. Dan ada juga sambal belacan, ulam hari ni kau ada sediakan ulam pucuk, daun kari dengan peria. Tu dia, mantap sekali. Oh, ini kiriman daripada Mak Dat Sarina. Dia tukar DP. Terima kasih Mak Dat Sarina bertemankan Polis FM saat ini, berkongsikan dengan kita juga nah. Dan seterusnya, ini kiriman daripada kau dia tulis Jawi lah hampa. Oh ini, oh Kak Sakinah. Dia tulis Jawi lah kali ni. Okay, katanya selamat tengah hari Lin, selamat menjamu selera juga untuk semua kawan-kawan di manapun anda berada. Katanya untuk menu tengah hari ataupun di bawah tudung saji hari ni, kau ada buat daging masak hitam, ada sambal sotong dan juga sayur campur. Itu saja Lin, ringkas tapi sangat menyelerakan. Terima kasih bersama dengan kita juga di ruangan tudung saji untuk Kak Sakinah kita. Kak Sakinah pun lama tak masuk mai, dan kali ni dia pun tukar ada DP, tukar nama speaker Jawi, you know. Cantik sangat-sangat DP dia. Terima kasih Kak Sakinah bersama dengan kita waktu lah ni. Dan apa pun, selamat menjamu selera lah buat kawan-kawan yang mana duk dengar saat ini. Semoga rezeki yang kita nikmati hari ini terus diberkati, kan, menjadi penawar juga untuk diri kita, supaya badan kita pun terus sihat, dapat kita lakukan tugasan-tugasan kita dengan baik, insyaAllah. Dan saat lagi kita ada lagi perkongsian untuk ruangan Sega pula hampa. Jadi jangan duk pergi mana-mana, terus dengarkan Polis FM serasi denganku. Tapi adakah yang makan nasi dagang di tengah hari ni? Sedap, orang-orang nasi dagang kan?

0: aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Police FM di seluruh dunia.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

kita dah masuk pula ruangan tiga ni kawan-kawan. Nah, apa lagi yang hari ni kita nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, ni nak kongsikan bersama dengan anda di ruangan tiga ini kaedah ataupun cara-cara untuk kita lembapkan kulit muka ataupun wajah kita hanya dengan menggunakan barang-barang secara alami ataupun barang-barang yang ada dekat dapur kita tu. Mudah je kawan-kawan. Kalau hampa rasa hangat kan, sebab lo ni pun kadang-kadang musim tak menentu. Ada waktu dan ketika musimnya panas kan, ada dan waktu ketikanya sejuk. Tapi kalau kata kita nak sentiasa menjaga kelembapan kulit wajah kita, kita boleh je guna produk-produk ataupun apa produk-produk tu yang kita belilah no. Kita boleh je guna barang-barang alami yang ada di dalam peti ais rumah kita. Macam mana tu Lin? Okey, mudah saja kawan-kawan. Kalau ada timun, hampa ambil dan ramas saja timun itu. Biarkan dia hancur dan mengeluarkan air. Jadi ambil yang timun yang dah dihancurkan ataupun air yang mana kita dah ramah tadi tu, ambil benda itu dan pupuklah di sekeliling wajah muka anda. Kalau rasa macam tak mau nak belengah ke, boleh je ambil kapas dan apa orang kata tuam ataupun sapukan, dioleskan di sekeliling wajah anda. Okey, ataupun anda juga boleh gunakan, selain daripada timun, anda boleh gunakan juga kobis ya kawan-kawan. Kobis ni sangat-sangat bagus kerana kobis juga boleh menyerap minyak yang ada pada kulit wajah anda. Kalau terlalu banyak sangat minyak di kulit wajah anda, anda rasa macam tak selesa, anda duduk di rumah pada waktu hari cuti tu, boleh saja letak ramai saja kobis tu, biar dia sampai keluar air, biar dia sampai dah lumat. Kita ramas tu, ambil yang apa yang kita ramas tadi tu, terus saja letak ataupun oles saja di kulit wajah anda. InsyaAllah segala minyak dan selepas anda bilas je, anda akan rasa segar. Tak percaya, buatlah. Okey, dan selain daripada tu, anda juga boleh guna tomato ya kawan-kawan. Anda hanya perlu belah dua tomato itu dan bekukan. Bekukan di dalam peti ais anda tu, biar dia beku. Dan selepas beku, anda boleh saja ambil tomato yang dah dibekukan tu dan terus sahaja tonyoh. Ataupun oleskan juga di sekeliling wajah kulit muka anda lah. Begitu caranya. InsyaAllah dengan cara alami pun, kalau anda konsisten lakukan, anda akan dapat result yang terbaik. Mantul sangat-sangat kan. Okey, baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang bersama dengan kita. Kita juga ada Latif. Terima kasih Latif yang bersama dengan kita saat ini. Katanya selamat Hari Merdeka untuk semua warga kerja Perlis FM. Terima kasih. Selamat Hari Merdeka jugalah untuk semua kawan-kawan yang mana dengarkan saat ini kan. Tak sangka kan dah 26 Ogos dah kawan-kawan. Tak lama dah kita nak sambut ataupun kita nak merayakan hari kebangsaan kita, Hari Merdeka kita kan. Dan tak kisahlah sebenarnya kita berada dekat mana pun, yang penting semangat merdeka tu sentiasa ada di dalam diri kita. Jadi jom sama-sama kita kibarkan jalu gemilang kita, semarakkan lagi suasana merdeka ni. Kalau kita lalu ke belah-belah kampung pun, dia macam suasana perayaan hari raya kan. Ada dengan pasang bunjut, tapi sekali dengan bendera kan, punya nak hiah kampung halaman kan. Itu sebagai tanda kita hargai ataupun kita raikan lah kan Hari Merdeka ni. Dan insyaAllah sama-sama kita hargai juga segala nikmat keamanan yang mana kita kecapi hari ini. Semoga Malaysia kita ni terus aman, terus maju, dan kita semua ni hidup dalam keadaan suasana yang harmoni. Tak gitu kaedah dia. Terima kasih. Siapa lagi yang bersama dengan kita waktu lo ni? Mr. D katanya, "Dok, makan nasi dagang ini Lin. Makan nasi kerabu je." Terima kasih bersama kita. Ini kiriman daripada Cik Tun. Katanya, "Assalamualaikum Lin, selamat tengah hari, selamat bertugas." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Cik Tun. Katanya, "Hari ini saya nak bagi petua untuk segok luar dan dalaman." Boleh jugalah kita nak baca. Jom, ini katanya nak bagi hilang bau badan Lin. Bila kita mandi and kita sabun badan seluruhnya,
kita guna belakang tangan katanya untuk gosok dari ketiak kedua-dua belah. Buatlah selalu. Belakang badan kita pun boleh buat lagu tu juga. InsyaAllah bau badan pun akan hilang. Tapi kena konsisten. Betul lah lagu tu kan. Benda lagu ni walaupun kita nampak murah ataupun mudah ataupun remeh ke pada pandangan kita, sebenarnya kalau kita lakukan dengan konsisten, InsyaAllah kawan-kawan, menjadi. Takkanlah tidak kan. Kita pun takkan nak kongsi benda yang tak sahih. Benda yang kita tak pernah buat. Betul tak? Lagu tu. Okey kawan-kawan, apapun, selamat menyegak lah untuk anda semua. Selamat menjamu selera juga. No? Selamat Hari Merdeka. Tu dia, kita rangkum sekali. Terus dengarkan Perlis FM, serasi dengan kau.

berkata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

ke tepi, ke tengah kawan-kawan. Alah, macam bercinta pula kan. Dia macam kenderaan yang ada di atas jalan raya lah juga. Ini buat kawan-kawan yang mungkin sedang memandu saat ini, kita harapkan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Selamat juga dalam pemanduan anda. Okey? Dan kalau anda penat, jangan lupalah untuk berhenti seketika. Lepas tu baru kita jalan semula. No? Janganlah sampai rasa penat pun kita nak terus gagah juga. Baiklah kawan-kawan. Lin juga nak berkongsikan dengan anda berkenaan dengan forum Maulidur Rasul. Maulidur Rasul cinta Nabi ataupun sekadar tradisi, di mana anda boleh saja ke forum itu di dataran perpaduan RPA Arau bermula pukul 9.30 minit malam hari ini ya kawan-kawan. Anjuran KRT RPA Arau dengan kerjasama JPKKP dan juga MPKK RPA Arau. Tempat dia di dataran perpaduan RPA Arau pukul 9.30 minit malam untuk forum Maulidur Rasul cinta Nabi atau sekadar tradisi. Baiklah kawan-kawan, saat lagi tepat pukul 1:30 hari kita akan ke Kota Media buat seketika untuk info terkini dalam berita utama menerusi National FM dan untuk panduan kita bersama ya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1:23 minit tengah hari, manakala asar 4:31 minit petang, maghrib 7:30 minit malam dan isyak 8:41 minit malam. Untuk solat fardu lohor hari ini akan masuk pada pukul 1:23 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini dapatlah kawan-kawan juga atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Hati-hati walaupun anda di mana pun anda berada, berpusing-pusing dah sebab Lin tengok cuaca di luar macam makin kelam kan, mendung berarak lalu. Tapi angin derah hampa. Tapi apapun, kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik lah. No? Kita pun risau yuk bila tengok keadaan cuaca macam ni. Terima kasih buat kawan-kawan yang hantar mai dekat kita lagi di ruangan Wasit Konti. InsyaAllah sekejap lagi kita akan tengok berkesempatan atau tidak untuk kita panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Terus layan, terus dengar. Perlis FM, serasi dengan kau.

0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran dan Oman mencapai persetujuan mewujudkan laluan transit sementara selebar 7 batu di Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garababadi berkata, persetujuan itu bagaimanapun tidak bermakna laluan perairan strategik berkenaan dibuka semula. Menurutnya, kedua-dua negara akan mengadakan rundingan lanjut dalam tempoh 30 hingga 60 hari bagi menentukan laluan kekal dan aturan pergerakan di selat berkenaan. Garababadi turut menegaskan Selat Hormuz masih ditutup dan berada di bawah kawalan penuh Iran. Dalam hal itu, Jepun merancang menyokong pembinaan dan perluasan saluran paip minyak alternatif di Asia Barat bagi mengurangkan kebergantungan kepada Selat Hormuz. Menurut akhbar Nikkei, Tokyo akan membantu inisiatif Arab Saudi dan negara lain membangunkan laluan minyak mentah yang memintas selat berkenaan. Langkah itu bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga Jepun susulan gangguan bekalan akibat perang Iran. Tokyo sebelum ini turut menggunakan rizab minyaknya dan meningkatkan import dari negara lain termasuk Amerika Syarikat. Korea Selatan mengerahkan jet pejuang selepas beberapa pesawat tentera Rusia memasuki zon pengendalian pertahanan udara negara itu di Laut Timur. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan pesawat berkenaan dikesan lebih awal sebelum jet pejuang dikerahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, pesawat Rusia tidak memasuki ruang udara berdaulat Korea Selatan dan kemudiannya meninggalkan zon berkenaan. Ini merupakan kejadian kedua seumpamanya dalam tempoh beberapa minggu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengambil pendirian tegas terhadap Amerika Syarikat susulan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara. Kanada mengumumkan tarif balas selepas Washington mengenakan tarif 50% terhadap negara itu. Menurut tinjauan Angus Reid Institute, 76% rakyat Kanada menyokong pendirian Carney terhadap Washington. Carney sebelum ini menghentikan rundingan perdagangan dengan Washington dan memanggil pulang pasukan perundingan. Penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia kembali meningkat meskipun larangan berkuat kuasa sejak Disember lalu. Data Custodio menunjukkan penggunaan TikTok, Instagram dan Snapchat kini menghampiri paras sebelum larangan dilaksanakan. Hampir 26% remaja berusia 13 hingga 15 tahun masih menggunakan TikTok. Pakar keselamatan dalam talian percaya mereka mungkin menggunakan VPN memalsukan usia atau berjaya melepasi sekatan sedia ada. Sukan bola sepak, Manchester United mengesahkan mendatangani pemain tengah Brighton, Carlos Baleba dengan kontrak sehingga 2031 termasuk pilihan lanjutan setahun. Butiran kewangan tidak didedahkan, namun sumber yang rapat dengan pasukan memaklumkan United membayar yuran awal £60 juta. Pemain antarabangsa Cameroon berusia 22 tahun itu menyifatkan perpindahan berkenaan sebagai satu penghormatan kerana dapat menyertai kelab impiannya. Sementara itu, rekod 10 pemain Jepun didaftarkan bersama kelab Liga Perdana Inggeris musim ini dengan jumlah itu berpotensi meningkat sebelum jendela perpindahan ditutup. Mereka antaranya Koro Mitoma bersama Brighton, Wataru Endo di Liverpool dan pemain baharu Aston Villa, Zion Suzuki. Ejen berdaftar FIFA, Joel Panik berkata, kelab England semakin yakin mendapatkan pemain Jepun kerana mereka terbukti berkualiti, mudah menyesuaikan diri serta menawarkan risiko pelaburan yang rendah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jalur gemilang lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dimana bersama 102.9 Perlis FM.
2: Warga Perlis berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma. Tajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-9309 atau cari KHTP Skill Center.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Hari ni okey, Ustaz, no?
3: Alhamdulillah.
2: Hari ni kita nak cerita pasal hutang lah, Ustaz. Ni saya bagi contoh lah. Contoh dia kalau saya lah. Saya bagi hutang pada seorang kawan tu, nilai dia RM100 saya bagi dia hutang. Saya tak suruh dia tambah pun bayaran tu. Jadi saya habak kat dia, kalau dia lewat bayar hutang tu, dia kena bayar hutang RM100 campur belanja saya makan pula. Ha, saya tak suruh dia tambah duit, jumlah duit tu. Cuma saya suruh dia belanja makan je. Jadi macam mana ni, Ustaz?
3: Okey, maksudnya kita bagi kat dia RM100 sebab dia hutang RM100. Lepas tu kita kata kalau dia lambat bayar, bukan sahaja RM100 kena bayar. Bayar RM100 tambah lagi belanja.
2: Belanja kat atas pula.
3: Dalam keadaan tersebut, itu juga termasuk riba lah.
2: Riba juga?
3: Ha, sebab ada kaedah yang mana kullu khardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu semua hutang yang mana hutang sebut naf'an, jarra naf'an, yang mana memberi manfaat kepada pemberi hutang, fahuwa riba. Itulah riba. Sebab hutang ni kita tolong orang. Jadi kita tak boleh ambil benda daripada manfaat daripada hutang tersebut. Contoh lain yang saya bagi. Dalam keadaan kawan kerja lah. Dia nak kata-kata dia nak satu kita. Kita bagi satu dia. Aku bagi satu boleh. Tapi dengan syarat, selama sebulan ni, hantar aku pergi kerja. Kita pergi sekali naik kereta hang. Maksudnya kita ambil manfaat daripada hutang tu. Jadi sebab itu tak boleh. Dia termasuk juga riba. Kita dah faham riba sebelum ni, kalau hutang 10 bayar 15, itu saja. Itu betul lah. Tapi bukan itu saja. Maksudnya kalau kita ambil manfaat, pemberi hutang ni ambil manfaat daripada hutang tersebut. Macam contoh dia kena bayar, lepas tu belanja makan pula.
2: Belanja makan kot dah.
3: Selalu ni benda ni jadi macam kita pergi kat kedai apa, sembang-sembang, kawan tu kita kata-kata nak, aku nak hutang satu eh. Kita kata nak ambil satu, tapi syarat lah belanja makan lagi. Itu pun sama. Sebab ambil manfaat berdasarkan hutang tu tak boleh. Jadi hakikat soalan yang tanya tadi, itu pun termasuk riba lah.
2: Riba juga.
1: Ustaz, habak, Ustaz.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah, Perlis FM.
1: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Jiwang Karat hanya di Perlis FM Serasi dengan ku. Dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan linteman anda dalam Hangat Lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Ahmad Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.

0: RADIO.
1: Radio 102.9 MHz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dan selamat tengah hari ke selamat petang.
0: Selamat petang ucapkan kepada petang.
1: Yang sedang mendengarkan Perlis FM waktu ini.
0: Hari ini Syira. Hari Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Alhamdulillah.
0: Kita dan terima kasih kita nak ucapkan kepada rakan penyampai kita sebentar tadi, anda bersama dengan DJ Lin yang telah menemani anda dari jam 10 pagi hingga 2 petang, kan Syira?
1: Betul, di ruangan hangat Li.
0: Dan kini anda akan ditemani kami berdua bersama dengan Hana Moy dan
1: Syira.
0: Di dalam Hemoy.
1: Kita enjoy
0: Kapas Sempoy.
1: Dan semestinya akan ada pelbagai hebahan dan juga perkongsian dari semasa ke semasa untuk anda semua. Jadi teruskan mendengar Perlis FM walau di mana jua anda berada.
0: Dan juga boleh layari www.rtmkli.gov.my untuk sama-sama mengikuti Perlis FM walau di mana saja anda berada. Betul Syira?
1: Betul.
0: Kita doakan juga kepada pendengar kita sihat-sihat untuk hari ini.
1: Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dan kalau ada buat aktiviti apa-apa, semoga dipermudahkan segala urusan anda.
0: Ya betul. Tadi kita dah dengar pun lagu-lagu lagu Jalur Gemilang itu menamakan menamakan
1: semana bulan kemerdekaan, kan?
0: Ya, kita perlu kibarkan kita Jalur August. Gemilang.
1: Ya betul. Satu rumah,
0: satu jalur gemilang. Baiklah Syirah, kita buka tirai pertama kita untuk di segmen Hemo-Hemo ini. Jom kita layan Jomblo Happy.
1: Happy sungguh.
0: Ya, Perlis FM
1: serasi denganku.
0: Jom.

0: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: 2:29 minit petang.
1: Itu salah satu lagu Hindustan lah kan. Jadi kalau nak dengar lebih banyak lagi lagu Hindustan, boleh dengarkan esok.
0: Ya, dalam Khamis, dalam ruangan acara-acara Nehi-Nehi kan.
1: Bersama dengan Shira dan juga DJ Lin.
0: InsyaAllah. Esok. InsyaAllah. Jangan ke mana-mana tau. Teruskan kesetiaan anda hari ni, esok, lusa, sampai bila-bila lah.
1: Betul. Sampai katuk kedai.
0: Yang penting setia bersama dengan Perlis FM untuk menghiburkan kami ni sentiasa. Ada untuk menghiburkan anda.
1: Betul.
0: Dan waktu ini Syirah, mungkin ada apa-apa yang kita nak kongsikan hari ini.
1: Betul, berkenaan dengan bulan Ogos ni kan, bulan kemerdekaan. Jadi semestinya akan ada majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perlis tahun 2026. Jadi kepada semua rakyat Negeri Perlis, jom jangan lepaskan peluang untuk sama-sama turun memeriahkan majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perlis tahun 2026. Di mana dan majlis penuh semangat patriotik ini berlangsung pada hari Ahad, itu malam Ambang Merdeka, 30 Ogos 2026. Bermula jam 8 malam dan bertempat di, kali ini bertempat di stadium Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangar Perlis.
0: Bukan depan Kangar Jaya tau.
1: Ada
0: yang bertanya dah. Depan Kangar Jaya kan? Bukan. Di stadium. Dan untuk kita berkenaan dengan tajuk ini juga, sebentar lagi pukul 3:15 minit petang, di dalam ruangan Pahadui, kita akan bawakan seorang tetamu istimewa. Siapakah yang akan kita bercerita berkenaan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-26 ni peringkat Negeri Perlis. Apakah yang akan kita sembangkan, apa yang akan kita kupaskan
1: dari topik ini.
0: Betul, tunggu di jam yang pertama nanti. Jam yang pertama ini. Kiraan nanya teruk 1, 2, 3.
1: Yang kedua.
0: Jadi jangan ke mana-mana tau. Tetamu kita sangat-sangat istimewa hari ini.
1: Betul 3:15
0: nanti.
1: Dan sambil-sambil tu kan, tahu tak apa tema Hari Kebangsaan kita tahun ni?
0: Apa dia Syira
1: Apa? Cuba teka. Tema dia adalah
0: Jat, nak nyanyi satu. Malaysia Madani Raya di sana.
1: Betul ke?
0: Bukan.
1: Malaysia Madani tu betul dah.
0: Okay.
1: Tapi sambungan dia Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
0: Belakang tu salah. Itulah dia. Apa lagi sekali? Malaysia Madani
1: Kesejahteraan Dinikmati. Dan juga kerajaan juga telah menjalankan inisiatif yang mana satu rumah satu jalur gemilang.
0: Dah pasang ke belum tu? Kita nampak dari sini ada tak berkibar lagi tu. Mana jalur gemilang?
1: Boleh pasang dah.
0: Boleh dah. Tak apa-apa hari lagi. Betul. Kan Syirah? Jangan lupa tau, kibarkan walaupun satu jalur gemilang.
1: Iya, betul sekali.
0: Betul. Dan Syirah, kita seterusnya ada kiriman daripada Kak Wah. Salam Syirah dan Hana.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Wah kata kibar dua bendera saja tahun ni. Selalu tiap-tiap tahun lima bendera. Tu dia Kak Wah. Cari tak jumpa, tak tahu tahun mana, dia kata.
1: Bapa bendera kibar?
0: Sebelum ni, tahun lepas, Kak Wah buh lima. Tahun ni dua je, dia kata. Tak tahu pergi mana. Ni kot Kak Wah, cucu main kot no. Tahu pergi mana tu.
1: Tak apa, dua pun tak apa. Yang penting usaha untuk memupuk semangat patriotik.
0: Untuk
1: ada dalam diri. Itu pun dah cukup bermakna dah sebagai seorang rakyat Malaysia.
0: Dan juga macam biasa Kak Wah ada permintaan lagu. Dia minta lagu DJ Dave, Seruling Kasih. Sebentar lagi kita akan siarkan.
1: Boleh insyaAllah.
0: Jadi teruskan kesetiaan anda walau di mana sahaja anda berada, bersama dengan kami, bersama dengan Hanamoy
1: dan juga Syira di ruangan
0: Hemoy.
1: Kita enjoy
0: Kapal Sempoy Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.
0: Cerita layan lagu permintaan Kak Wah.

0: Ya, Pernista Fam, serasi denganku. Masih lagi bertemankan dengan Shira dan
1: Hana Moy
0: di ruangan.
1: Hemoy, hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Apa, sempoy.
0: Dan telah Shira, membawa, dan telah membawa kita ke pukul 2.55 minit petang.
1: Okay.
0: Ke jam kedua dah.
1: Betul. Dan jam ketiga nanti kita akan bersama-sama jam yang kedua. Kita akan bersama-sama menerusi Nasional FM.
0: Ya, betul.
1: Untuk kita sama-sama ikuti berita ringkas jam 3 petang ya, Shira.
0: Dan patah balik ke Perdis FM untuk kita sama-sama ikuti segmen khas Pahadoi.
1: Ya, betul.
0: Bersama dengan tetamu istimewa kita.
1: Betul.
0: Daripada pejabat
1: UK. Betul.
0: Jadi siapakah? Jangan ke mana-mana. Siapakah? Nanti kita perkenalkan.
1: Mungkin kita ada share dah dekat Facebook Perlis FM.
0: Betul.
1: Siapakah gerangannya? Kita tunggu kejap lagi tau.
0: Ya, dan topik Pahada untuk hari ini
1: kita akan cerita
0: adalah berkenaan sambutan Hari Kebangsaan. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut dan lebih mendalam, terus dengarkan Perlis FM
1: serasi dengan ku. Tapi Shira, sebelum itu kita apa-apa pun kejap lagi selepas pukul 3 kembali semula pada kita tau.
0: Ya, betul.
1: Jadi teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada. 102.9 MHz. Dan sebentar lagi ada banyak lagi info-info yang kita nak kongsikan kepada pendengar kita di Perlis FM walau di mana saja anda berada, kan Shira?
0: Ya, betul. Dan kepada yang mandu tu, kita ucapkan semoga anda berhati-hati dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Okay, baiklah. Perlis FM
0: serasi denganku.

kaum, agama dan budaya. Kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ya, Perlis FM serasi denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3.19 minit petang, seperti yang kita janjikan tadi, kita akan bawakan seorang tetamu istimewa yang akan kita perkatakan ataupun persoalkan berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perlis 2026. Okey, kita nak ucapkan selamat datang kepada Yang Berusaha Dr. Noriman bin Rojulai, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih, Eri Jehana.
0: Sihat ke, Doktor, hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Macam mana tadi keadaan ke sini tadi? Cuaca
1: semuanya,
0: nampaknya mendung.
1: Cuacanya baik. Dan Alhamdulillah, kita ni di Negeri Perlis, jerebu tak ada. Alhamdulillah, setakat ini.
0: Alhamdulillah. Itu dia. Dan kita juga, Doktor, sedang live di ruangan Facebook Perlis FM. Bolehlah yang mana nak lihat sendiri Doktor Noriman kita, bolehlah mengikuti kita melalui Facebook Perlis FM. Boleh share-share. Dan Doktor, kita nak tahu jugalah bila agaknya nak berlangsung program Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perlis 2026 ni. Silakan, Doktor.
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 di peringkat Negeri Perlis ni kita akan adakan pada 30 Ogos 2026, iaitu pada hari Ahad, bermula pada jam 8 malam, iaitu di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangak Perlis. Bila saya sebut 8 malam bermula, jangan datang pukul 8 lah. Risau takut parking tak ada.
0: Betul.
1: Jadi perlu datang lebih awal.
0: Ingat tu ya, kepada semua pendengar. Okey, baiklah. Yang Berusaha Doktor, tema sambutan Hari Kebangsaan tahun ini ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema ini bukan sekadar slogan, malah membawa mesej bahawa pembangunan dan kemajuan negara hendaklah diterjemahkan kepada kesejahteraan serta manfaat yang dapat dinikmati secara langsung oleh seluruh rakyat. Pada pandangan Doktor sendiri, bagaimana semangat tema ini dapat kita lihat dalam penganjuran sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perlis pada tahun ini, Doktor?
1: Alhamdulillah, yang penting kesejahteraan dinikmati. Kita adakan majlis ataupun sambutan Hari Kebangsaan ini, pertama sekali tema berkenaan itu iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Yang ini yang sangat penting untuk kita sama-sama memahami konsep ataupun tema pada tahun ini. Kesejahteraan dinikmati bermaksud kita rakyat Negeri Perlis ni merasai apa yang manfaat yang dibuat di peringkat Negeri Perlis. Macam DJ Hana sebut tadi, dari segi pembangunan, dari segi ekonomi dan sebagainya. Dan yang paling penting dalam saya fokus kepada untuk program pada Hari Kebangsaan ini, penyertaan dari pelbagai lapisan masyarakat, dan yang paling penting mereka berkumpul dengan satu tekad, iaitu sama-sama untuk meraihkan satu semangat kebangsaan. Kalau saya nak sebut semangat kebangsaan di sini sangat luas, di Jahana.
0: Betul.
1: Dan saya terkesan baru-baru ni ada satu wawancara, ada satu sesi sambutan baru-baru ini, apabila menceritakan mengenai zaman komunis. Saya undur satu tapak ke belakang, sebagaimana para pendengar semua mengetahui bagaimana susahnya negara kita ini ingin mencapai kemerdekaan. Dan selepas merdeka pula, masih lagi ada komunis-komunis. Baru-baru ini diceritakan bagaimana seorang, apa ni, boleh saya katakan nenek lah, daripada sekarang.

0: semasa zaman komunis dahulu, terus angkat senjata jadi sukarelawan. Mm-hmm. Jadi inilah saya nak sebut di sini bahawasanya kita kena nikmati. Of course pembangunan, ekonomi, tetapi pada masa yang sama kita nikmati kemerdekaan kita.
1: Mm-hmm. Betul, Doktor. Itulah di antara perkara yang cukup menarik pada sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perlis pada tahun ini, Doktor, ialah penyertaan kontijen yang dikatakan merupakan antara terbesar. Boleh Doktor kongsikan kepada pendengar Perlis FM kita hari ini, berapakah jumlah kontijen dan peserta yang mengambil bahagian dalam pembarisan dan perarakan tahun ini, Doktor? Silakan.
0: Terima kasih, DJ Hana. Saya pun tak sabar-sabar ingin menunggu hari, the D-Day lah, so-called the D-Day, hari kebangsaan, sambutan hari kebangsaan ini, kerana pada tahun ini kita ada sambutan yang sangat-sangat menggalakkan daripada kontijen-kontijen. Kita ada lebih kurang 70 kontijen yang melibatkan paling ramai penyertaan, iaitu lebih kurang 5,017 orang. 5,017 orang termasuk penyertaan. Yang ini sangat-sangat apa ni, unik pada tahun ini. 1,800 anggota palapis daripada universiti awam. Yang inilah kita nak showcase bahawasanya ia akan jadi salah satu perhimpunan yang besar palapis pada tahun ini dengan aktiviti sambutan Hari Kebangsaan di Negeri Perlis ini.
1: Apakah boleh Doktor terangkan sikit berkenaan apa aktiviti yang mungkin kita boleh share sikit dengan pendengar kita? Apakah aktiviti yang akan berlangsung tu?
0: Okey, antara aktiviti-aktiviti yang kita akan apa showcase pada hari berkenaan ialah antaranya ialah of course perarakan kontijen-kontijen. Yang ini antara tarikan utama kerana kontijen-kontijen ini akan mengenakan pakaian seragam yang berbagai-bagai. Dan pada masa inilah kita akan tengok bagaimana mereka berkawat pada masa berkenaan. Dan paling seronok sekali, kita ada tahun ini anak-anak cilik yang berumur 6 tahun ataupun bawah daripada 6 tahun akan bersama-sama berarak. Dan antara showcase pada tahun ini juga, of course saya akan sebut sekejap lagi dari segi persembahan dan sebagainya. Jadi untuk memahami apakah aktiviti-aktivitinya, of course satu, kita ada perarakan kontijen, kita ada persembahan, dan yang utama saya sebut tadi pembangunan dari segi aspek ekonomi dan sebagainya. Kita ada food truck di luar sana, kita ada gerai-gerai minuman dan jualan. Yang itu sangat penting kerana limpahan ekonomi inilah. Kerana saya difahamkan pada tahun 2024 yang kita buat di kompleks stadium, air balang licin. Kalau tunggang tu habis, tak ada air dah.
1: Tak ada dah. Ketitisan yang tak akhir.
0: Jadi alhamdulillah yang duk meniaga semua duk senyum lebar.
1: Alhamdulillah rezeki, alhamdulillah, kan. Itu Doktor, tahun ni ada bawa gajah ke mai? Tahun 2024 dikabarkan kita bawa masuk gajah.
0: Gajah dah pindah
1: dah. Dah pindah.
0: Tahun ni kita tak ada gajah, tapi kita ada showcase yang berlainan.
1: Ya, apa yang menarik sekali lagi Doktor akan sharekan. Jadi Doktor, kita sambung lagi selepas lagu ini. Kita rehat dulu. Kejap lagi mesti banyak lagi perkara menarik yang Doktor akan kongsikan dengan semua pendengar Perlis FM. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM, serasi denganku.

0: Itu dia Perlis FM serasi dengan aku. Itu dia Standing in the Eyes of the World, ya doktor. Ah, masih lagi bertemankan dengan Hanamoy bersama tetamu istimewa kita yang berusaha Dr. Nur Iman Min Rojulai Timbalan, Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Baiklah doktor, kita pun tadi dengar dah lagu semangat untuk atlet-atlet kita. Dengan kita pun rasa bangga dan itulah mengemang. Macam saya cakap doktor tadi, mengemang kita bila tahu pingat emas tu banyak dapat berpihak di Negeri Perlis kan. Okey, baiklah, berbalik semula dengan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perlis ni doktor. Okay, kalau kita lihat keseluruhan program pada malam 30 Ogos nanti, nampaknya pelbagai pengisian telah disediakan untuk rakyat Perlis, bukan sahaja pebarisan dan juga perarakan. Antaranya yang pasti dinantikan ialah persembahan artis jemputan yang akan turut memeriahkan sambutan pada malam tersebut. Yalah kan, mesti orang nak tengoknya artis atau siapa mai kali ni kan. Boleh doktor kongsikan kepada pendengar Perlis FM apakah antara pengisian dan persembahan menarik yang telah disediakan, termasuk persembahan artis jemputan pada malam sambutan nanti? Silakan doktor.
1: Ya, betul. Terima kasih banyak DJ Hana. Sambutan pada tahun ini, sebagaimana DJ Hana sebut tadi, ada ke gajah, betul? Kita tak ada. Tahun ni kita gajah rest.
0: Gajah rest. Dia rest.
1: Kita ada kelainan. Setiap tahun kita akan ada kelainan. Uh-huh. Untuk tahun ini antara pengisian, saya ucap terima kasih banyak kepada semua ketua-ketua jabatan, jabatan-jabatan dan juga agensi swasta, NGO dan sebagainya yang sama-sama untuk memeriahkan lagi Hari Kebangsaan kita pada tahun ini, dan terutama kepada tim saya lah, Urustia di peringkat UKK, di peringkat BPSM, BKP dan sebagainya. Saya nak sebut di sini antara pengisian yang sangat menarik juga pada tahun ini ialah mengenai persembahan rokestra. Antara yang kelainan dia pada tahun ini adalah persembahan rokestra. Selain daripada itu, kita ada juga pertandingan pakaian tercantik bertemakan Hari Kebangsaan. Yang ini bukan datang saja-saja. Bila kita tengok, ada kita punya mystery shopper. Dia akan berselindung di sebalik tuan-tuan dan puan-puan. Dia tengok siapa yang pakaian cantik, dia ambil gambar. Orang tu kita akan judge, dia akan dapat apa ni, adalah hadiah tu. Tapi kalau orang lelaki, janganlah kalau berbusana Melayu tu kerih, jangan bawa, takut tak boleh masuk. Senjata tu bahaya.
0: Senjata. Diingatkan senjata tu jangan bawa masuk.
1: Kalau kerih plastik pun boleh lah kot.
0: Nak kena tunjuk dulu doktor. Ni plastik ke dekat tempat yang berjaga depan tu, rela dan juga polis lah kan.
1: Antara yang menarik juga pada tahun ini ialah mengenai kita ada pencahayaan lampu laser. Yang mana akan memberikan lagi kemeriahan pada malam itu, kerana malam kita akan tunjukkan showcase kita panggil persembahan laser. Okay. Then juga kita ada persembahan khas seni bela diri. Ini sangat penting kepada, terutama kepada anak-anak muda, kepada kita semua. Seni bela diri ini sentiasa relevan sampai bila-bila. Dan yang seterusnya, kita ada persembahan rentak anak Malaysia. Dan kita ada pancaragam gabungan 30 brigit bersama Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Kita ada juga. Dan yang ini juga antara yang penting juga di sini, cabutan bertuah.
0: Itu yang ditunggu-tunggukan.
1: Saya yakin dan pasti semua pendengar Perlis FM ini orang yang bertuah. Datanglah ke majlis kita pada malam 30 hari bulan ini. InsyaAllah kita ada cabutan bertuah berupa antara yang menjadi kita panggil main highlight di situ ialah
0: grand prize dia.
1: Grand prize dia ialah motor EV.
0: EV. Yang kedua mungkin boleh
1: yang
0: doktor share kan?
1: Kita ada TV, LCD, basikal. Jadi sebenarnya banyak lagi hadiah-hadiah berkenaan yang kita akan pastikan tuan-tuan dan puan-puan yang datang pada hari berkenaan tak pulang sahaja. Dia mesti ada
0: tangan,
1: barang buat balik.
0: Dengan tangan kosong.
1: Tak ada. Dan yang satu lagi yang paling menarik juga, persembahan artis. Pada tahun ini, kelainan yang kita bawa ialah, kita ada highlight kita pada tahun ini ialah Liza Hanim.
0: Bukan biasa-biasa artis kita bawa tahun ni. Liza Hanim.
1: Kita ada Kugiran Wak Jeng. Yang ni viral ni, Kugiran Wak Jeng ni.
0: Betul, ramai mengenali beliau ni.
1: Dia boleh menyanyikan berbagai genre punya music. Dan kita ada Renjaka Band. Jadi saya nak supaya tuan-tuan dan perempuan, jangan orang kata rugi. Kita dah ada bawa semua ini, datanglah ke Negeri Perlis.
0: Bawa satu keluarga.
1: Satu keluarga, bawa satu keluarga.
0: Parking kena awal.
1: Kena awal.
0: Datang awal.
1: Satu lagi, kita ada juga sediakan perkhidmatan apa ni untuk mereka tak payah bawa kereta pun, kita ada sediakan tempat untuk parking. Iaitu di dataran 360. Kita ada dataran 360 di situ, boleh parking kereta di situ. Dan bas ataupun bas perantara lah kita panggil, akan bawa tuan-tuan dan puan-puan datang ke kompleks stadium nanti. Saya itu akan memudahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu satu. So, yang kedua, saya nak sebut juga di sini, datanglah seawal jam 6 petang. Kerana pada kerian datang lewat akan agak jam lah di depan situ. Dan yang paling penting, yang ni saya nak ingat kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan dan perempuan yang datang awal tu, kita ada sediakan surau lelaki dan perempuan di sekitar perkarangan kompleks sukan berkenaan. Jangan tak sembahyang. Sembahyang dahulu.
0: Betul.
1: Kita nak seronok-seronok, kita sembahyang dahulu. Dan yang paling penting, itu tanggungjawab kita yang sangat-sangat penting. Jadi memang kita sediakan tempat untuk solat di sekitar perkarangan apa ni, kompleks stadium berkenaan.
0: Okey, baiklah doktor. Itulah, jangan lupa kepada pendengar kita, nampak je abang kamera, post. Mungkin nak tahu kan, mana nak tahu tuah di kaki, kan, nampak je post. Mana-mana abang kamera, post. Lepas tu jangan lupa cabutan bertuah, tunggu sampai ke akhir program tu. Betul doktor, kan? Dan doktor, mungkin kita, masa kita pun mencemburui kita sangat doktor, kalau ikut nak cerita tu panjang. Banyak lagi kita nak kongsi pada pendengar kita. Jadi sebelum akhiri sesi temu bual pada hari ni, pastinya kita mahu mengajak seramai mungkin rakyat untuk bersama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perlis ini. Jadi boleh doktor memberi sedikit promosi ataupun pesanan kepada seluruh rakyat Negeri Perlis, malah kepada orang ramai di luar Negeri Perlis, untuk hadir beramai-ramai bagi memeriahkan lagi sambutan pada malam 30 Ogos nanti.
1: Terima kasih, DJ Hana. Saya rasa lebih kepada pesanan. Kerana kita akan ada lebih kurang, kalau ikutkan kapasiti stadium tu, lebih kurang 20,000 ataupun lebih akan datang pada malam berkenaan. Yang paling penting, saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jaga keselamatan dan juga jaga kebersihan. Kita tak nak nanti terjadi, saya tak nak sebutlah kat mana, apabila habis je satu sesi majlis yang besar, esok fotografer shoot ataupun berita keluar, timbunan sampah.
0: Penuh.
1: Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak undur sedikit. Saya akan habis di sini, di Jihana. Saya yang ni sebut apa, saya nak sangat-sangat ingatkan kepada saya, terutama kita semua yang berada di Negeri Perlis ini, jadikanlah kita contoh terbaik. Kita Sukma, kita dah tunjukkan yang terbaik di Selangor, dan pada Hari Kebangsaan ini, saya nak supaya rakyat Perlis biar jadi macam pernah viral, tak silap saya, di satu stadium di Olimpik, bagaimana rakyat Jepun tu sendiri mengutip sampah di tempat apa ni, kawasan tempat orang duduk tu. Saya nak, kalau boleh, yang ni nak viral tak apa, viral orang duduk kutip sampah, masing-masing kutip sampah, bukan kutip sampah diri sendiri, sampah yang mana yang dah jatuh orang tak perasan, ambil.
0: Betul. Itu sama-sama membantu.
1: Lepas tu yang kedua, semangat ataupun falsafah di sebalik Hari Kebangsaan ni, Adi Jihana, sebenarnya yang ni on serious note lah. Tak rugi kalau kita sentiasa sambut setiap tahun demi tahun Hari Kebangsaan, tetapi semangat kita sayangkan negeri, sayangkan negara, masih lagi tak kuat. Satu. Yang kedua, kita ada satu aspek sayangkan negeri dan sayangkan negara. Dan kita ada satu aspek lagi, merdeka. Disebut merdeka, merdeka, merdeka, kan?
0: Ya, betul.
1: Tetapi adakah kita merdeka sepenuhnya? Jadi saya nak supaya kita merdeka, saya akan tutup dengan apa, satu punchline lah pada hari ini. Merdeka sepenuhnya daripada sikap malas ke sikap rajin. Merdeka sepenuhnya daripada sikap minda yang tertutup kepada minda yang terbuka. Merdeka dari segi penjajahan, dari segi akal. Kita dah tak ada dah penjajahan dari segi apa ni, ketenteraan dan semua, tapi akal kita dijajah oleh barat. Akal kita dijajah oleh, minta maaf dengan bahasa, telefon lah yang selalu kita dijajah. Jadi saya rasa itu banyak lagi pesanan, tetapi tak apa, saya berhenti dulu kat situ dan saya tutup dengan punchline ini. Saya tutup dengan punchline ini. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita dengar satu pujangga ini, yang mana menyebut mengenai, jangan tanya apa negara ataupun negeri kita telah berikan kepada kita. Cubalah kita tanya, apakah sumbangan kita kepada negeri ataupun negara kita. Saya rasa DJ Hana itu satu pujangga yang sangat baik. Kita kena tanya diri kita sendiri. Selalu kita duk tanya apa negara telah buat untuk saya, apa negeri telah buat untuk saya. Kita lupa tanya apakah sumbangan kita kepada negeri kita yang kita sayang diri perlih ini, kepada negara kita umumnya. Terima kasih.
0: Ya, itu dia pujangga yang sangat orang kata mendalam maksudnya. Semoga memberi manfaat dan juga peringatan kepada semua pendengar Perlis yang termasuk diri saya sendiri, Doktor. Terima kasih, Doktor. Ya, kita nak ucapkan di penghujung siaran untuk segmen Pahadu ini. Kita telah pun bersama dengan Yang Berusaha Dr. Noriman bin Rojulai, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Okey, baiklah, Doktor. Boleh lambai sikit mungkin dekat peminat-peminat Doktor sekarang ni. Okey. Baiklah, Doktor. Terima kasih sekali lagi sudi hadir ke Konti Perlis FM hari ini dan berkongsi berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis yang akan berlangsung. Jangan lupa tahu, 30 Ogos nanti bawa satu family ramai-ramai menghadiri di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra, ya. Okey, baiklah, Doktor. Kita akhiri dengan lagu tanggal 31 sebentar lagi. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warga Perlis berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma. Tajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-93093 atau cari KHTP Skill Center di media sosial.
1: Ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Ya, 4.22 minit petang. Ya, Perlis FM, serasi denganku. Masih lagi bertemankan dengan Hana Moy pada petang ini dan juga Syira. Dan sebentar lagi, pada jam 4.30 minit petang, kita akan mengikuti berita ringkas Perlis FM. Berita tempatan Perlis FM. Dan Hana nak kongsikan waktu solat Fardu Asar bagi seluruh negeri Perlis hari ini akan masuk pada 4.31 minit petang dan maghrib pada 7.30 minit malam dan isyak akan masuk pada 8.41 minit malam. Okey, semoga memberi manfaat di atas perkongsian yang telah Hana kongsikan sebentar tadi. Dan pukul 5 nanti pula kita akan bersama-sama melalui Nasional FM untuk mengikuti berita utama jam 5 petang. Jangan ke mana-mana tau, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja untuk mendengarkan Perlis FM di 102.9 MHz walau di mana saja anda berada. Dan tadi kan kita dah ikuti temu bual bersama dengan

tahu beramai-ramai bawa semua sekali ahli keluarga bagi memeriahkan lagi sambutan tersebut. Macam-macam aktiviti tadi kita dah kongsikan. Jadi tunggu apa lagi? Set the date. Orang kata set the date untuk sama-sama kita memeriahkan program tersebut. Okey tahu, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda walau di mana sahaja anda berada. Yang sedang melaksanakan tugas, selamat melaksanakan tugas. Yang mana baru ada yang dah nak balik tu, ada yang nak punch out tu, selamat pulang dan juga selamat sampai ke destinasi yang ingin dituju. Hati-hati memandu, ya, hati-hati memandu walau di mana saja anda berada kan. Macam mana pun jagalah keselamatan anda semua, jagalah keselamatan kita semua. Yalah kan, itulah dia, kita nak merdeka. Apa itu merdeka? Kita nak merdeka dari segalanya kan. Apa-apa pun, masing-masing kita ada tanggungjawab masing-masing. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama Pelis FM, serasi dengan aku.

0: Serasi dengan ku masih lagi bertemankan dengan Hana Moy dan juga
1: Shira.
0: Di dalam hemoy-hemoy
1: kita enjoy
0: cover sempoy. Yeah. Dan tadi pun kita dah pada 4.31 minit petang.
1: Ya, yeah, azan asar ya.
0: telah berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis. Selamat menunaikan ibadah solat buat semua di negeri Perlis.
1: Ya, yeah, betul. Okay.
0: Dan Shira kejap lagi pukul 5 kita.
1: Macam biasa pukul 5 petang saya kita akan ke National FM untuk kita sama-sama dengarkan berita utama dan patah balik ke Perlis FM untuk sama-sama kita ikuti hari ini rancangan khas seperti biasa
0: pada waktu Asuna.
1: Jadi sama-sama kita nantikan
0: kejap lagi tau, jangan kemana tau. Kepada yang sedang memandu tu Shira, kita nak ucapkan
1: semoga anda berhati-hati, sentiasa fokus kepada pemanduan anda, jangan lupa bagi signal dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Betul.
1: Dan mungkin, jangan lupa untuk dengarkan kami juga melalui RTM Click di www.rtmclick.gov.com.my.
0: Jadi jangan kemana, teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM
1: serasi dengan ku.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kaum, agama dan budaya. Kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: masih denganku. Masih lagi bertemankan dengan Hana Moy dan
1: juga Shishishi Rarara Shira.
0: Di dalam hewan-hewan.
1: Enjoy.
0: Kapal sempoi. Itu dia Shira. Tadi kita dah sama-sama ikuti berita utama jam 5 petang.
1: Ya, yeah, betul.
0: Melalui Nasional FM.
1: Dan sekarang kita berada di jam yang terakhir.
0: Ya.
1: Dan untuk jam ini semestinya akan ada lagi perkongsian untuk anda, iaitu yang mana sekejap lagi kita akan ikuti rancangan Ihya As-Sunnah yang bertajuk Rabiul Awal Bulan Lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan yang berbahagia Ustaz Nizamuddin Haji Zakaria.
0: Ya, itu dia. Mari sama-sama kita ikuti rancangan agama Ihya As-Sunnah. Jumpa lagi, Safan.
1: Serasi denganku.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Segala puji dan puja kita kepada Allah, dan juga selawat dan salam selalulah kepada Rasulullah. Hidup kita ni biar selalu kita penuhkan masa zikrullah dan selawat dan salam kepada Rasulullah. Terima kasih kepada Rasulullah. Ingat Rasulullah. Zikru Rasulullah juga ialah satu program yang kita anjurkan di negeri Perlis ini untuk kita memperingati sirah Rasulullah. Hidup dari riwayat hidup Rasulullah SAW itu. Maknanya kehidupan Rasulullah daripada maulid sampai wafat. Dan kita menyebut-nyebutkannya walaupun sekarang ni bulan Rabiul Awal, tak semestinya bulan Rabiul Awal semata-mata, bahkan sepanjang masa elok kita peringatkan para pendengar sekalian dengan Rasulullah ataupun dengan susuk tubuh Rasulullah, syama'il Rasulullah, keluarga Rasulullah, isteri Rasulullah, anak-anak Rasulullah. Dakwah, kehidupan semua tu kita cuba cari gali dan tengok balik sirah Nabi. Dan yang paling cantik, sidang para pendengar sekalian, sampai kita dapat hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berbetulan pula kita ni bersama dengan bulan Rabiul Awal, dan bulan yang memperingati tentang maulid ataupun kelahiran Rasulullah SAW. Maka elok juga kita melihat balik iaitu tentang sirah dan juga kelahiran Rasulullah dalam bentuk tujuan dan motif sebenar di sebalik diutuskan Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Anbiya, Allah sebutkan ayat ke-107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat seluruh alam. Inilah misi dan visi yang sebenar. Inilah identiti yang besar yang disebutkan dan dipersembahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Nabi bukan sekadar lahir dan diutuskan untuk satu bangsa, untuk geografi itu dan tempat itu sahaja, bukan untuk bangsa Arab dan bukan untuk orang Arab, bahkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Bahkan sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab hidup dalam keadaan yang jahiliah, keadaan kerosakan, pembunuhan, perhambaan. Dan datanglah Rasulullah SAW membawa rahmat, membawa keadilan, membawa kerahmatan dan membawa ihsan kepada seluruh warga alam ini. Mengangkat iaitu nilai kemanusiaan, mengangkat martabat wanita, melindungi anak yatim, melindungi hak-hak jiran dan seumpamanya. Dengan sebab itulah, bukan semata-mata kita nak sebut tentang maulid Rasulullah, tetapi kita nak menyebutkan tentang misi kelahiran Rasulullah itu. Terutusnya Nabi Muhammad itu membawa rahmat. Dan apa makna kita di Perlis ini menyebutkannya sebagai zikr Rasulullah ataupun memperingati perjuangan Rasulullah? Sebab kita tidak semata-mata ingin bukan nak sebut Nabi Muhammad ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah begitu, bukan. Bukan itu zikir yang dimaksudkan. Tetapi ingin kita sebut konsep zikr Rasulullah ini bermaksud kita memperingati sejarah perjuangan dia, membuka dan mentelaah sirah ataupun kitab, contohnya Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Al-Hikil Makhtum, kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Abu Isa At-Tirmidhi. Baca dan telaah, baca di rumah, baca di masjid, Masya Allah. Ini yang wajar kita kemukakan. Melalui pembacaan sirah ini kita dapat lihat bagaimana Allah telah pun mengatur Nabi, alam yajid kayatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tidakkah engkau dapati engkau yatim, Allah yang memelihara merindungi. Dalam keadaan yang engkau mencari-cari petunjuk dan pedoman, maka Allah tunjukkan dan tuntunkan Nabi. Dalam keadaan yang tidak mempunyai ekonomi yang baik, maka Allah memberikan rezeki kepada Nabi Muhammad SAW. Lahirnya Nabi dalam keadaan yatim, bahkan dalam keadaan dalam kandungan Aminah binti Wahab 2 bulan,
Baginda telah pun kehilangan ayahandanya yang tercinta, Abdullah bin Amr Muttalib, ketika lahir dan disambut oleh Syifa bintu Amru dan diserahkan kepada Abdul Muttalib dan disadangkan oleh Aminah kepada ayah mertuanya, iaitu Abdul Muttalib, iaitu Datuk Nabi Muhammad SAW, agar dinamakan dengan nama Muhammad. Maka disiarkan dan diumumkan, inilah Muhammad, semoga terpuji di bumi, terpuji juga di langit. Muhammad bermaksud yang terpuji. Bahkan Allah memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat yang Allah puji Nabi, Allah kata, iaitu surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hanya sahnya dan sesungguhnya pada diri Muhammad itu contoh terpuji yang paling terbaik akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Sedang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi lahir di kota Mekah dan membesar juga sempat di Taif, dijaga oleh Halimah binti Abi Dhu'aib ataupun Halimatus Sa'diyah, duduk di sana lebih kurang 4 tahun, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan Mikail dan dicuci bahagian yang syaitan bersarang dalam jantung hati manusia, dan itu merupakan persiapan Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala di kemudiannya nanti. Dalam kehidupan Rasulullah SAW, daripada maulid kecil sampai usia remaja, sampai juga Nabi mengembala kambing, mamin nabin illa waqad ra'al ghanam, mana-mana nabi mereka ternak kambing, mereka dididik untuk berdikari, dan ini ialah satu latihan untuk mematangkan dan nak bagi orang kata diri itu lasak. So maknanya dalam keadaan yang menempuh cabaran kehidupan ni, dia kena orang itu sabar, tabah, lasak. Begitulah Allah menjaga Nabi Muhammad. Dan Nabi berkata, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya Allah lah yang telah pun mengajar aku, dan sebaik-baik ajaran dan pendidikan ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi diutuskan ketika usia 40 tahun dan turun ayat yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertamanya ialah baca. Ayat inilah yang telah membawa tamadun dan membawa kegemilangan dan kecemerlangan umat Nabi Muhammad SAW. Soalan yang pertama, sidang para pendengar sekalian, kita rajin baca ataupun tidak? Sedangkan ayat pertama yang Nabi dilantik menjadi rasul itu, iqra. Yang tu yang jadi soalan tu. Kadang-kadang kita tak iqra, kita qra banyak. Kita duduk tidur aja. Yang tu pun satu perkara yang kita kena muhasabah. Dan Nabi pun diturunkan ayat dan demi ayat sampailah kurang lebih sampai 23 tahun, iaitu sebelum hijrah dan selepas hijrah. Dan kehidupan baginda dituntun, dipedomankan oleh Allah, dan hidup Nabi semua itu digelar sebagai sunnah Nabi Muhammad. Jadi Quran ialah arahan perintah daripada Tuhan, daripada Allah, dan sunnah itu ialah praktisnya dan maknanya praktikalnya, dan bagaimana amalannya itu dapat menghuraikan Al-Quranul Karim. Jadi kita, kalau kita baca Quran, kita sokongkan bersama-sama dengan sunnah Nabi Muhammad.

daripada Rasulullah oleh Imam Malik. Nabi berkata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang tidak akan engkau sesat selama-lamanya selagi berpegang dengan kedua benda ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Persoalannya, ya, bagaimanakah kita menghadapi hidup kita, melayan isteri, anak-anak kita, mendidik anak-anak kita? Adakah kita mengikut sunnah Nabi? Adakah kita berhibur macam mana cara Nabi berhibur? Bagaimanakah Nabi bermesyuarat? Bagaimanakah Nabi menyusun negara, negeri dan seumpamanya? Sepatutnya itulah yang kita perlu praktiskan dalam kehidupan kita. Yang mana kita juga sebaik-baiknya di bulan Rabiul Awal dan sekian bulan yang lainlah, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa antara amalan yang terbaik juga kita memperbanyakkan selawat dan salam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Sesiapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka janganlah bulan Maulid ataupun orang panggil bulan Maulid Rasul, bulan tu yang selawat, bulan lain tak selawat. No, kita sentiasa banyak berselawat. Naik kereta, nak masuk rumah, dalam keadaan kita senang-senang, relax-relax ni kan, kadang-kadang pergi bendang ke Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan doa dan selawat yang paling terbaik ialah kita menyebutkan dengan Nabi Ibrahim, yang disebut sebagai selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barik ta'ala Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Itu selawat yang paling terbaik. Dan kita cuba amalkan, praktiskan sikit demi sedikit, kurang-kurang berterusan. Di antaranya kita jaga lidah kita. Kadang-kadang hak jenis laser ke, hak jenis cakap merapu lah. Kadang-kadang cakap lok-lok pun ada. Pantang cakap je kadang-kadang bohong lah. Tak cakap yang betul. Maka Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, berkatalah yang baik ataupun dia diam. Ini menunjuk kata bahawa cuba kita menggunakan lidah kita yang fasih untuk kebaikan, untuk silaturahmi, untuk kita menceriakan orang lain, membahagiakan orang lain. Itu juga dikira sebagai satu yang memberi manfaat dan faedah. Duk cakap sampai bergaduh orang lain, cakap sampai memperburukkan orang lain, yang itu tak elok lah. Cakap bagi orang semangat buat kerja, bagus lah. Itu yang kita nak dalam kehidupan kita. Sedang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak maulah kadang-kadang silap pilih idola. Idola kita ni pemain bola. Idola kita ni hanya penghibur dan juga penyanyi, pelakon cuma. Jadi kalah Nabi Muhammad itu sebagai contoh suri teladan dan uswah hasanah. Macam mana nak cinta kalau tak kenal? Bila dah kenal, jangan kenal saja, kenalah kita taat dan ikut. Maka Allah sebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya cinta kepada Allah, ikutlah Nabi Muhammad SAW. Bukalah kitab sirah, bukalah juga Syama'il Muhammadiyah, untuk kita kenal Nabi Muhammad, keluarga Rasulullah, pakaian Rasulullah, muka rupa parah Rasulullah, atar Rasulullah, minuman Rasulullah, makanan Rasulullah, saban Rasulullah, celak Nabi. Semua disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu. Dan kita dapat mempelajari. Dan inilah kepentingan dan misi dan visi di sebalik terutusnya Nabi Muhammad SAW, yang membawa perubahan besar kepada umat kemanusiaan ini. Dan Allah menyebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang mengutuskan kepada golongan yang ummi seorang rasul di kalangan mereka yang membaca kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajar mereka kitab dan juga al-hikmah, iaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Semuanya ini ialah misi dan visi di sebalik terutusnya Rasulullah SAW. Kita hendaklah kembali kepada Quran dan Sunnah.
Kembalikan kehidupan kita berkiblatkan Al-Quran.

Quran dan Sunnah. Cabaran tekanan hidup, keruntuhan institusi keluarga dan kadang-kadang trending macam ni, perangai yang sudah pun jadi trend dan dipanggil macam adat-adat yang tidak baik. Kadang-kadang media sosial yang menunjukkan contoh teladan yang tidak baik, kita kembalikan dan pulihkan kepada contoh teladan yang terbaik daripada sumber yang betul, iaitu sumber Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang amalan penipuan, rasuah ataupun makan duit secara haram dan semua-semuanya ini integriti yang sudah pun tercalar, kembalikanlah kepada akhlak Nabi Muhammad yang Allah kata wa innaka la ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau pada suri teladan yang terbaik. Nabi itu disebutkan sebagai al-amin, orang yang beramanah. Jadi marilah sama-sama kita bukan sekadar cinta melafazkan aku cinta padamu ya Rasulullah, bahkan kita sampai kepada mengamalkan hidup kita yang merujuk kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak akan sempurna iman seorang sehinggalah Nabi Muhammad itulah yang paling dicintai, mengalahkan anak dan bapa dan seluruh manusia yang sepenuhnya. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna seseorang itu iaitu imannya melainkan dia mencintai Allah, Rasul melebihi daripada segala-galanya. Itulah saja pada kali ini. Semoga kita sentiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah dan mencintai Allah dan Rasul dan menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan dan juga syarahan hadis Nabi junjungan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Layang Jalo Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalo Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Penlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ya, jangan dokan lebih mana. Masih lagi bertemankan dengan Shira dan
1: Hana Moy di dalam Hemoy-Hemoy.
0: Kita enjoy
1: Papa Sempoy.
0: Ya, waktu Shira sekarang pun telah menunjukkan pukul 5.54 minit petang. Maknanya
1: kita dah di penghujung siaran. Tak apa, esok boleh mendengarkan Hana Moy di Hangat Lit dan juga Shira
0: di ruangan Hemoy-Hemoy bersama dengan DJ Lee. Baiklah, selepas ni anda akan bertemankan dengan DJ Atika Nordin di ruangan Cerita Orang Perlis.
1: Jangan duk kalih lah kan. Betul. Masih lagi sampai sehingga jam 12 tengah malam nanti. Boleh dengarkan Perlis FM di 102.9
0: MHz. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada yang mendengarkan Perlis FM mungkin dari pukul 2 petang tadi sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada premis-premis, kedai-kedai makan, klinik-klinik kesihatan ke yang pasang 102.9 MHz ni. Terima kasih diucapkan. Love korang.
1: Dekat bandar pun ada hari tu pergi satu bandar ni. Pasang juga kedai kasut.
0: Syirah pergi Pasar Raya Karim.
1: Pasang juga.
0: Kuat. Terima kasih.
1: Semoga apa yang kami sajikan ini menghiburkan anda semua. Kak Shira, di hujung ni yang mana rakan-rakan kita mungkin dalam perjalanan nak balik nak balik kampung pula. Belum. Semangat bercuti kan. Dia teringat
0: tapi,
1: nak bercuti.
0: Tapi
1: belum
0: nak balik kampung dah kan. Sebab dah cuti sekolah kan.
1: Sebab minggu depan dah cuti sekolah. Jadi mungkin dah ada planning, dah ada rancangan untuk anak-anak nak bawa ke mana kan. Macam mana pun jagalah keselamatan.
0: Dah rancang perjalanan anda dengan baik.
1: Betul Shira kan. Nak cuti sekolah ni macam-macam jam lagi. Betul. Nak sana ke sini. Nasib baik Perlis ni 8 orang.
0: Jangan nanti Perlis ramai lah. Cuti mesti ramainya.
1: Ya betul, 30 bulan tu. 30 bulan ramai no?
0: Main awal sikit
1: aku macam doktor pesan tadi. Kalau tak ada shuttle bus jangan risau. Kita letak dekat dataran 360 tu tadi bak kata doktor.
0: Baiklah. Sampai di sini saja tugasan kami berdua menemani anda di ruangan Perlis FM. Serasi denganku. Moga kita berjumpa lagi. Bye bye semua. I love you.
1: I love you too. Bye.
0: Bye.
1: Jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
3: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026!
4: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
5: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
4: Konflik. Tolong, kecemasan.
6: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
7: Apa yang kau nampak?
4: Semangat Berpasukan.
8: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
9: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
10: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
4: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Kita bersama Encik Muhammad Yatim bin Kamarudin, pengusaha Slumber Shoes Service.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yatim bin Kamarudin. Umur saya 61 tahun. Saya daripada polis lah. Nama saya buat kerja kasut ni, saya bermula daripada tahun 84. Belajar sama-sama kawan-kawan lah. Buat dengan kawan kita, dengan Mi dulu ni, sebelah pejabat pos. Habis stok tu saya merantau. Dekat ni Bangi pun kami baca buka, benda baru Bangi. Habis tu saya merantau lagi. Merantau-merantau saya pergi duduk dekat Langkawi. Saya kerja bangunan pasangan siap tu. Lepas tu ekonomi merosot tahun 90. Dapat duit pembahasan, saya buka kedai kasut lah. Sana dekat dekat akik tu, akik buka saham tu. Sambil-sambil buat kerja tu, dapat kerja pula dekat hospital Langkawi. Masa tu balik awal lah, balik pukul 4 tu. Petang saya sambung kerja lah, ada budak kerja dia. Dekat sana saya letak nama dia Cobbler Corner. Sekarang ni dia ubah nama pula. Dia ubah nama Slumber Shoes Service ni. Kan? Tu pengalaman dia tu. Sambil saya kerja sana, saya balik petang saya sambung balik. Kalau tak buat tu memang belanja tak cukup. Lepas tu balik dari Langkawi tu, dah saya kerja hospital dah 9 tahun. Saya pun kedai benda katuk semua balik. Tapi sebelum balik saya buka kasut sini, saya balik saya buat kerja kedai iklan. Saya boleh buat semua lah, pekat stiker apa, pasang sembok apa semua tu. Lepas tu ada rasa tak sihat sikit lah. Lepas tu baru saya buka kasut semua ni. Saya buka dekat luar ni, saya ada mohon minta bandar yang dulu. Saya main letak lah tu ni dulu. Tak boleh tahan lah kerja kita, kita nak buat tu semangat kita ada dah. Lepas tu bagi lesen dia menjaga dekat luar tu. Dia duduk kat luar tu dah 15 tahun tu. Dan hujan dengan bocok semua, masalah macam-macam. Lepas tu tengok kedai ni ada kosong, saya pun mohon minta lah. Minta dapat kat kedai ni lah. Sampai sekarang ni saya duduk dalam kedai ni duduk dah 11 bulan lah kan. Boleh lah orang kata, boleh duduk, boleh bayar kedai lah. Orang kata penyambung nyawa hidup tu boleh lah. Untuk mencari pendapatan kita. Jadi duduk dalam kedai ni kita tak, tak pening sangat. Kalau duduk kat luar tu kita nak kena simpan barang, kadang-kadang penuh, kadang-kadang saya tumpang kat pihak tu, kadang-kadang buat balik kasut dia banyak. Jadi kita letak dalam kedai ni, kita mudah tu buka pintu kasut pintu. Itu dia kemudahannya tu. Kita pun buat kerja ni nak ambil mahal sangat pun tak lah. Agak-agak lah. Kalau mahal sangat pun orang tak mau ambil, tak mau main. Itu Zah eh. Kadang-kadang kerja kita buat ni bagi orang kata bagi puas hati ya. Kita hati kita puas, hati orang pun puas.
0: Biz On Air ini dijayakan oleh unit siaran luar Muhammad Azhari bin Matnor, unit kenderaan Muhammad Faizal bin Ishaq dan diterbitkan oleh Mashita Kenya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulis FM serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Pulis FM walau di mana jua anda berada. Kembali bersama dengan saya Atika Nordin untuk segmen Cerita Orang Perlih. Cerita Orang Perlih dua kali lah saya bersiaran untuk bulan ini menemani anda. Jadi diharapkan anda terus menjadikan Pulis FM sebagai platform kegemaran anda walau di mana jua anda berada. Bagi edisi Rabu hari ini 26 Ogos 2026, bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk 4 jam yang lalu dah pun selesai di ruangan Hemo-Hemo bersama dengan Hana Moy dan juga Cirara-Rara. Kan baru saja teman anda 2 hinggalah ke pukul 6 petang. Saya pula sambung untuk anda 6 hinggalah ke pukul 12 tengah malam anda. 6 jam tanpa henti menemani anda dengan pelbagai informasi, hiburan, hebahan dan juga pengisian yang bermanfaat. InsyaAllah kita bawakan khas untuk anda. Jadi bagi sedang memandu sekarang ini, mungkin dalam perjalanan nak balik rumah kan, baru selesai tugasan harian hari ini, ataupun yang dah pilih dah memandu ke ataupun berjoging sekarang ni untuk beriadah melakukan aktiviti kegemaran anda, jadi selamat menjalani hari petang yang cukup indah dan nyaman ini, okey? Jadi jangan ke mana-mana, dengarkan Firdaus Rahmat selama berdua Cerita Orang Perlih

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Atau Kuang Kali, Boleh Saya Faham Surah Si dengan ku. Assalamualaikum, terima kasih untuk anda yang tengah dengar Perli FM sambil chill-chill petang, sambil dengar cerita orang Perli, sambil juga kita dengarkan lagu, sambil juga saya nak kongsikan hebahan untuk anda. Ini berkenaan Forum Maulidur Rasul, Maulidur Rasul Cinta Nabi atau Sekadar Tradisi, yang mana akan diadakan pada malam ini 26 Ogos 2026 hari Rabu, bermula pada pukul 9.30 malam bertempat di dataran perpaduan RPA Arau, dan ini adalah di bawah anjuran KRT RPA Arau dengan kerjasama JPKKP dan MPKK RPA Arau, di mana antara panel yang akan bersama untuk mengupaskan tajuk pada malam ini berkenaan Cinta Nabi atau Sekadar Tradisi, yang mana bersama dengan panel pertamanya Ustaz Ahmad Al-Qarni bin Idrus, panel kedua Ustaz Syafi bin Zakaria, dan juga bersama dengan moderator Ustaz Rosaizad bin Rosli. Dan yang menarik, ya, malam ini bukan sekadar forum, tapi malam ini ada juga hadiah tunai bagi soalan kuis. Kalau nak tahu apakah hadiahnya, apakah soalannya, anda dijemput datang ramai-ramai untuk mengimarahkan lagi majlis pada malam ini, Forum Maulidur Rasul Cinta Nabi atau Sekadar Tradisi. Selain itu, saya juga nak kongsikan untuk anda program Jelajah Farmasi at Community dan sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis bagi tahun 2026 yang akan diadakan pada 19 September hari Sabtu, bermula jam 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Besar Felda Cuping Perlis. Program ini untuk apa? Program ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penggunaan ubat-ubatan secara selamat, perkhidmatan kesihatan komuniti serta amalan gaya hidup sihat. Yang menarik, turut diadakan Perlis Farmasi Run dengan penyertaan dalam dua kategori, iaitu 5km dan 10km. Jadi anda nak test kelajuan anda tu kan, apa kata anda sertai Perlis Farmasi Run, okay? Jangan lepaskan peluang ini untuk bersama-sama memeriahkan program ini sambil anda mengamalkan gaya hidup yang sihat. Jom sertai Farmasi

0: Hai, saya Amir Jairi. Kami suka dengan Perlis FM. Serasi denganku.
1: Hai, Perlis FM. Hidup kita ni kan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki kita ni kan, makin dikongsi, makin bertambah tau. Jika ada yang lebih, berkongsilah. Mungkin makanan,

Dan cinta yang selazim baru saja berlalu untuk anda. Sekarang dah pun pukul 6.35 minit petang. Selamat petang. Terima kasih untuk anda tengah dengar Perli FM tu. Dekat mana lagi kalau bukan di frekuensi 102.9 MHz. Tang mana lagi boleh dengar Perli FM? Rata-rata boleh dengar. Bukan kata frekuensi saja kan. Anda boleh dengarkan Perli FM di aplikasi RTM Klik, di website RTM Klik secara percuma. Dan yang mana janji segalanya dekat mana? Dekat hujung jari anda sahaja. Kalau belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, apa kata anda kliklah sekarang. Kan sambil-sambil duduk dengar Perli FM, yang mungkin teringat nak kirimkan ucapan buat yang tersayang tu, kirimkan di WhatsApp konti 017-454-1688. Untuk panduan bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada malam ini, iaitu pada pukul 7.30 minit malam. Manakala maksudnya waktu solat fardu Aisyah, iaitu pada pukul 8.41 minit malam. Itu dia waktu penting bersama buat seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, dan untuk anda, kita dah pun 36 minit di jam yang pertama bagi Cop 6.12 cerita orang boleh. Dan kita ada pelbagai lagi untuk anda yang menanti di frekuensi ini. Jangan ke mana-mana. Dengarkan seketika lagu-lagu yang terus menemani anda di frekuensi ini 102.9 Polis Abang Serasi dan Kelu.

0: Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pernis FM, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Rosa Farms Rosie dengan Crew. Sekarang dah pun 6.48 minit petang. Selamat petang untuk anda. Terima kasih masih lagi menjadikan Rosa Farms sebagai radio pilihan anda. Dan kita dah pun menghampiri nak masuk jam yang kedua untuk melabuhkan senja. Kita dah nak melabuhkan diri lah ni kan. Oh, dah nak bertukar dari 13 Rabiul Awal dah pun nak bertukar ke 14 Rabiul Awal selepas maghrib ini. Iaitu sekali lagi badan bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 7.30 minit malam. Jadi terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada, yang sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil-sambil anda dengar Perlis FM tu, sambil-sambil anda layan Perlis FM dan juga informasi dan juga hiburan menemani hari anda. Terus dengar.

0: demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Anda sedang ditemani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 172 dan ayat 173 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 172 surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah min tayyiba, kulu makanlah min tayyiba, daripada rezeki ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kamu, min tayyiba, daripada perkara yang baik. Nak cerita di sini ialah Tuhan suruh kita makan rezeki-rezeki yang baik. Sebab apa? Sebab di luar sana ada rezeki yang haram, rezeki yang syubhat yang kita tak dapat kenal pasti. Ini halal ke haram? Ini halal ke haram? Ataupun benda ni makruh, maksudnya dia dibenci dalam agama. Jadi agama suruh kita cari hak yang baik atas apa yang kami rezekikan kepada kamu. Washkuru lillah, Tuhan kata bersyukurlah kamu kepada Allah. Kadang-kadang kita ni sedang mendengar sekalian, bila kita makan, kita terima rezeki Tuhan, kadang-kadang kita lupa siapa yang memberi rezeki, siapa yang memberi kita makan, siapa yang memberi kita kenyang. Ada orang makan tak kenyang-kenyang, ada orang dapat rezeki dia tak bersyukur, dia berkufur dengan nikmat yang Allah beri kepada dia. Jadi kita orang yang beriman, kita peganglah dengan ayat ni. Bila kita makan, kita ingat bismillah dengan nama Allah bila kita nak makan, kan? Ataupun kita baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana waqina azabana. Walaupun doa ni tidak ada hadis yang khusus, tetapi dari sudut makna doa ni sangat cantik. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah apa yang engkau rezekikan kepada kami. Allahu Akbar, cantik doa tu. Allah pesan kepada kita, Allah pesan apa? Washkuru lillah, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika benar hanya kepada Allah sahaja kamu sembah. Kadang-kadang manusia ni dia mensyirikkan Allah, padahal Tuhanlah segala-galanya. Dialah yang menghidupkan, mematikan kita, memberi rezeki, memberi kita kenyang, dia mengurniakan nikmat kepada kita. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 173 sudah mendengar sekalian, innama harrama alaikumul maitah, Allah kata sesungguhnya Allah mengharamkan untuk kamu al-maitah. Maitah ni maksudnya bangkai. Kalau bangkai ni kita kata binatang, kalau yang boleh dimakan kita kata seperti lembu, kambing, unta. Bila tidak disembelih, bila mati, dia panggil bangkai. Ataupun mana-mana binatang yang tidak boleh kita makan daging dia, walaupun kita sembelih, tetap juga dinamakan sebagai bangkai. Jadi agama mengharamkan bangkai untuk kita makan. Banyak lagi makanan hak pilihan untuk kita makan, duk pergi cari bangkai buat apa? Soalah ayat macam tu lah. Wadama, dan darah. Cuma darah di sini, darah yang macam mana? Kadang-kadang darah ni, bila contoh kita nak buat sup, kan kita ambil daging, daging tu kadang kita basuh lah. Tapi bila kita basuh tu, bila kita nak rebus, tengok macam ayak daging tu jadi macam ayak merah. Ayak merah tu mestilah ayak bekas daging tu. Boleh makan ke tak boleh makan? Apa yang disebut oleh ulama ialah ad-dama di sini, dama masfuha, darah yang terpercik semasa sembelihan. Darah yang keluar masa sembelihan, darah itu yang tidak boleh dimakan. Tetapi darah yang ada pada daging yang kita dah basuh, darah yang ada pada ikan kita dah basuh tetapi dia keluar juga lepas tu, itu dimaafkan. Walahmal khinzir, dan daging babi ataupun daging khinzir juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang disembelih atas nama selain pada Allah. Dulu kan kadang-kadang ada orang sembelih kerbau balak, kan bila musim tengkujuh tu sembelih kerbau balak ni untuk bagi makanan jin dekat laut supaya tengkujuh ni tak ada masalah. Ni semua benda-benda khurafat, benda-benda syirik. Sembelihan tu tak boleh makan sebab ia disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Faman yatur ghaira baghin, dan Tuhan kata, dan sesiapa Tuhan kata dalam keadaan terpaksa, makanan tak ada lah, ada bangkai juga. Jadi kalaulah kita tak makan bangkai tu, mungkin kita akan mati sebab makanan tak ada. Ni contoh macam kita kata askar komando yang duduk dalam hutan, yang makanan tak ada. Maksudnya yang ada tu ada binatang yang tak boleh dimakan, ada monyet, ada kura-kura. Kan nak cari lembu mana ada dalam hutan, nak cari kambing pun tak ada. Ada binatang yang haram dimakan. Ghaira baghin maksudnya dia makan tu pun dalam keadaan cukup untuk menghidupkan dia. Wala adin, dia tidak melampau. Maksudnya tidak melampau ni macam ni lah. Kalau dah boleh makan, dah boleh selamatkan nyawa, jangan pula sehari makan sikit, hak ni buat sate sikit, hak ni goreng sikit. Tak boleh lah. Maksudnya hanya kita makan sekadar untuk menyelamatkan nyawa kita saja. Tuhan kata fala isma alaih, maka tidak berdosa untuk dia apabila dia makan sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan tapi dengan kadar untuk menyelamatkan nyawa dia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csem.my/crc2026.
2: Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Persis FM, masih dengan aku, Cerita Orang Berleh untuk anda di 102.9 MHz. Alhamdulillah, kita dah pun masuk di jam yang kedua sekarang ini dan anda masih bertemankan saya, Atikah Nordin, bagi Cerita Orang Berleh 6 petang hingga ke pukul 12 tengah malam bagi edisi 26 Ogos 2026. Dan kalau tadi 13 Rabiul Awal dah pun melabuhkan tirai kesenjanya, sekarang ini nak menghampiri ke maksudnya waktu solat Fardu Maghrib. Sekarang dah pun 14 Rabiul Awal, 1448 Hijriah. Dan untuk panduan bersama masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini, iaitu pada pukul 7.30 minit malam. Jadi selamat menunaikan ibadah, selamat juga beristirahat bagi yang sedang memandu sambil dengarkan Persia FM. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okay, dengarkan seketika Kopratasa, Masihkah Kau

Kajian membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

0: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Nidaul Islam.
3: Ayuh dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari.
4: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran. Kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul gerun pada diri kita. Akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qouli hadza wa astaghfirullahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.
0: Anda kini di zone lagu-lagu nasyid Perlis FM.

حي على الصلاة. حي على

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذ
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Warahmatullahi.
2: Hari ni kita nak cerita pasal wuduk ni Ustaz. Persoalan dengan wuduk ni, apa hukum dia Ustaz ni? Dia mula ambil wuduk dia dengan tangan kiri, lepas tu baru kanan. Jadi sah ke tak hukum dia ni Ustaz?
3: Okey, berkaitan bab wuduk, ketika wuduk kita disunnahkan untuk tayammun. Tayammun tu mengkanankan. Contoh, ketika nak basuh tangan sampai ke siku dan juga waktu nak basuh kaki, kita kena mulakan anggota kanan. Maksudnya kita nak basuh tangan sampai ke siku ni, sunnahnya 3 kali kanan. Lepas tu dah habis kanan, baru 3 kali kiri. Sama juga macam kaki, kita buat kanan dulu, lepas tu barulah kiri. Kalau kita dahulukan kiri terlebih dahulu, hukumnya makruh. Wuduk kawan tu sah, cuma makruh dan maksudnya pahala dia tu kurang banyak lah dalam ketika tu, tak mendapat kesempurnaan wuduk. Jadi dalam keadaan tersebut, bila mana ada orang dia memulakan tangan kiri lu ataupun kaki kiri lu waktu nak basuh tangan ataupun kaki, maka ketika tersebut hukumnya makruh. Tapi wuduk dia sah tak? Wuduk dia sah. Jadi kita elakkanlah untuk memulakan dengan tangan kiri dengan sengaja. Kita ketika nak basuh tangan sampai ke siku tersebut ataupun nak basuh kaki, disunnahkan memulakan dengan tangan kanan ataupun kaki kanan terlebih dahulu. Wallahu'alam.
2: Ya, terima kasih Ustaz. Semua fahamlah.
1: Anda kini di Zone Lagu-lagu Nasyid Perlis FM.

0: FM.
1: Pada Faham Surasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anda. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Masih bersama dengan saya Atika Nordin bagi edisi Rabu anda 26 Ogos 2026. Dah pun 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah, kita dah pun masuk di jam ini. Dan untuk panduan bersama, maksudnya waktu solat fardu insya bagi seluruh negeri Perlis hari ini, iaitu pada pukul 8.41 minit malam. Jadi untuk anda yang mungkin sedang memandu sambil dengar Perlis FM ketika ini, semoga selamat dalam pemanduan anda dan juga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang bertugas sama macam saya juga, selamat bertugas. Semoga segala urusan berjalan dengan lancar hendaknya. Sambil saya dengar Perlis FM, jangan dokai. Dengarkan ini semacam Pandora. Hazama, cerita orang boleh. Perlis FM.

0: terpelis berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma. Kerajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-93093 atau cari KHTP Skill Center di media sosial.
1: Tengah cari lagu untuk konten TikTok ke tu?
2: Baby sayang,
1: kini anda boleh ikuti Perlis FM di akaun TikTok. Ikuti sekarang Perlis FM 1029 hanya di TikTok Perlis FM.

Brand new season Dua Lipa baru sahaja berlalu untuk anda. Terima kasih yang dengar-dengar Boleh FM di 102.9 MHz juga di rtmklik.rtm.gov.my. Bagi yang sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan anda, juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ya, saya nak kongsikan hebahan untuk anda bagi jam ini, sekali lagi mengenai program Jelajah Farmasi dan Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis yang akan diadakan pada 19 September 2006 hari Sabtu, bermula jam 7 pagi hingga 5 petang, bertempat di Dewan Besar Felda Cuping Perlis. Ada pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Perasmian Hari Farmasi Sedunia Peringkat Negeri Perlis, Perlis Farmasi Run 2006, 5km dan juga 10km. Juga ada Jelajah Duta Prihatin Masyarakat, Home Medication Review and Home Product Review, Pameran Farmasi My Kenai Ubat dan Tolak Ubat Tidak Sah, Pameran Agensi Kesihatan dan Swasta, Pemeriksaan Kesihatan, Pemeriksaan Pergigian, Jualan Rahmah, Jualan Food Truck, Pertandingan Pidato Sahubat. Wow, banyaknya nak dikongsikan dekat anda ni. Banyak sangat aktiviti yang mereka adakan. Jadi jom, jangan lepaskan peluang pada 19 September 2026, bermula jam 7 pagi hingga 5 petang, bertempat di Dewan Besar Felda Cuping Perlis. Itu dia untuk anda. Sekarang juga panduan bersama sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu Aisyah bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 8.41 minit malam. Terus dengarkan Tui Kamakoy. Sangat lagi Perlis FM, serasi dengan ku cerita orang Perlis.

0: Airo, hang dengar apa tu?
1: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
0: Hang duk dengar orang lindu gosip dalam live?
1: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
0: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan

Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend, tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Farah. Dia boleh saya faham, Rosy. Dengan ku, terima kasih untuk anda yang masih menjadikan Pernisa Farah sebagai pilihan anda, walau di mana jua anda berada. Dan kita dah pun menghampiri ke masuknya solat fardu Aisyah selepas ini pada pukul 8.41 malam.

0: Berbual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1. Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, nak tanya lah, Ustaz. Dalam surah Al-Fatihah ni, selalu kita minta jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukankah law ni pun kita berada di jalan yang sebenar-benarnya, Ustaz? Pasal apa ni, Ustaz? Habak, Ustaz?
3: Pertama sekali, kita tak tahu bagaimana penghujung hayat kita. Tak ada siapa pun tahu bahawasanya kita akan mati dalam keadaan seorang Muslim dan mukmin ataupun sebaliknya. Pernah ada satu kisah terjadi pada zaman terdahulu. Kisah ni Imam Qurtubi dan ulama-ulama yang lain letakkan dalam kitab mereka. Iaitu ada seorang muazzin. Zaman lah orang sebut Bilal lah. Muazzin ini, dia akan azan tiap-tiap hari pada zaman itu. Di atas menara ataupun atas bumbung. Bukan kat bawah ke apa. Zaman sekarang ada mikrofon, ada speaker. Zaman dulu tak ada. Jadi bila dia naik ke tempat tinggi, pada satu hari, dia ada nampak seorang wanita kat bawah. Di dalam rumah dia. Maksudnya rumah perempuan tu lah. Dia nampak ada seorang wanita. Bila mana dia tengok wanita tersebut, dia tertarik. Maka dipendekkan cerita, dia terus pergi kat rumah orang tu. Bila dia pergi, wanita tu pun tanya, "Masyaknuka, kau mai sini nak buat apa?" Laki ni bersebut, "Aku nak engkau lah, maksudnya aku suka kat engkau." Dipendekkan cerita, dia berminat nak kahwin dengan wanita itu. Tapi masalahnya, wanita tu pun sebut, dia kata, "Anta Muslim wa ana Nasraniyah." Engkau Muslim, aku Nasrani. Mana boleh kahwin, beza agama. Maksud dalam keadaan yang mana bapak dia tak bagi, bapak perempuan ni tak izinkan mereka kahwin kalau beza agama. Last sekali laki ni kata apa? "Aku akan keluar agama aku dan masuk agama engkau untuk kahwin." Dia sebut begitu. Last sekali mereka pun berkahwin. Yang mana yang menyedihkan, hari perkahwinan mereka apa terjadi? Pada hari perkahwinan itu bukan waktu malam. Maksudnya kejadian yang kita sebut ni bukan waktu malam, waktu siang. Pada hari perkahwinan itu, laki ni naik ke tempat yang tinggi, naik atas bumbung. Ditakdirkan oleh Allah, dia terjatuh dan meninggal dunia. Fala huwa bidinihi wala huwa biha. Agama dia hilang, wanita tu pun dia tak dapat. Dia meninggal dunia pada hari yang sama yang dia berkahwin. Jadi nak menunjukkan bahawasanya, walaupun dia ini kuat ke masjid, beribadah, muazzin lagi, tapi disebabkan seorang wanita, menyebabkan agamanya hilang dan juga menyebabkan apa? Wanita dia kahwin tu pun tak dapat. Dua-dua tak dapat. Jadi sebab itulah kita meminta jalan yang lurus tiap-tiap hari di dalam solat kita. Kerana kita tidak tahu apa hujung hayat akhir kita yang akan berlaku ke atas diri kita ini.
0: Ustaz!
1: Habak, Ustaz!
4: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
5: Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ashhadu an la ilaha illa Allah! Ashhadu an la ilaha illa Allah! أشهد أن محمد رسول الله.

Abang Suara Si dengan ku. Alhamdulillah untuk anda, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 8.41 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih dengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada, dan kita dah pun menghampiri ke pukul 9 malam untuk kita dengarkan berita nasional menerusi Nasional FM, dan akan kembali di jam yang berikutnya, iaitu jam yang keempat bagi cerita orang poli hari ini, hanya di Perlis FM Serasi dengan ku.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di

Kuala Sebang Sarasi dengan ku 9.20 minit malam. Assalamualaikum. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Kuala Sebang sekarang ini. Walau di mana jua anda berada. Dan kita dah pun di jam yang keempat. Pejam celik. Dah pun jam yang keempat kan. Bagi edisi hari Rabu hari ini 26 Ogos 2006 bersama 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih untuk anda yang menjadikan Kuala Sebang sebagai pilihan anda. Walau di mana jua anda berada. Baiklah, seperti biasa juga untuk jam yang keempat ini, kita ada lagu-lagu rancak yang terkini untuk anda. Dan di samping itu, kita juga ada informasi menanti anda di jam yang keempat, cerita orang paling dengarkan Sakura Band Melepaskanmu. Alisa Famsa Rossi dengan ku

saya Afika. Reminder tau korang, filter cantik, lighting cute, tapi real life tetap real life. Jangan compare muka sendiri dengan apa yang kita nampak dekat media sosial, sebab bukan semua benda yang dipost tu real. Makeup sepatutnya jadi cara untuk kita express diri dan boost confidence, bukan buat kita rasa tak cukup cantik atau asyik compare diri dengan orang lain, okay? So, love yourself, embrace your own beauty, and remember, confidence is always in. Release FM, Vibe Gen Z, mestilah ada vibe.

Sah, Sarah Suhaira dan juga Alfie Zulmi baru saja berlalu untuk anda. Terima kasih masih mendengarkan Blaze FM walau di mana jua anda berada. Hatepu. Okey, untuk anda saya nak kongsikan hebat untuk seluruh warga Perlis. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan lagi majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis bagi tahun 2026. Di mana majlis penuh semangat patriotik ini akan berlangsung pada Ahad 30 Ogos 2026 bermula jam 8 malam pada tempat di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Jadi jom kita semarakkan semangat cinta ke negara, menghayati erti kemerdekaan serta mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang negara. Jadi orang Perlis bawa keluarga, sahabat dan insan tersayang untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis bagi tahun 2026. Itu dia untuk anda. Dan kita dah pun menghabis ke pukul 10 malam dan nak masuk jam yang kelima dah ya. Cepat betul lah masa berlalu ni kan. Jadi untuk anda saya harapkan yang sedang dengar Blaze FM ketika ini, semoga anda dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera sahaja dan semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Jam ini lagu-lagu yang rancak, yang terkini, yang malas segar pun kita siarkan untuk anda. Okey, bagi yang sedang bertugas sekarang ini, semoga segala tugasan anda berjalan dengan lancar dan terus sahaja menjadikan Blaze FM sebagai pilihan anda. Dengarkan ini, Hayalan, Raw Fish, Blaze FM, Serasi dan Ku.

Kamis Plus FM Serasi dengan Ku. Dapur Mengampiri ke pukul 10 malam kejap, betul ya. Dapur nak mengampiri ke jam yang kelima. Jadi untuk anda yang tengah dengarkan Plus FM ketika ini, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Yang mungkin nak kirimkan ucapan pada malam ini pun, anda boleh WhatsApp di 017-45-416-88. Kita nak masuk di layan lagu-lagu sendu lah sekejap lagi ni. Di lagu-lagu balada yang terkini untuk anda, yang legend pun kita akan siarkan untuk anda. Okey, jadi jangan ke mana-mana, kita nak dengarkan ini dia daripada Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Polis FM Serasi Denganku.

Hai, saya Mini Azizan. Jom pakat-pakat dengar Perlis FM bersama Atikah Nordin di myclick.rtm.gov.my. Jangan duk kalin, ha? Cik suka.

Pro FM Serasi dengan ku, terima kasih untuk anda yang masih menjadikan Pro FM sebagai pilihan anda. Masih bersama dengan saya, Atika Nordin di sini. Saya baru je tanya di ruangan chat sekarang ini. Kalau anda tengah berkelapangan, bolehlah tinggalkan di ruangan chat lagu pilihan yang anda nak dengarkan saya putarkan untuk anda. Lagu-lagu jiwang je tau, yang galau-galau, yang sendu-sendu tu saya nak putarkan untuk anda. Okey, jadi anda boleh tinggalkan dekat ruangan chat Atika Nordin untuk saya putarkan lagu permintaan anda yang mana mungkin tengah feel sekarang kan. Hai, tengah do layan-layan feeling. Okey, saya akan siarkan untuk anda juga untuk jam ini, dan kita juga memainkan lagu-lagu yang on trend juga untuk anda, hiburkan anda. Okey, dan untuk lagu galaunya kita akan siarkan bermula jam 10.30 minit pagi. Pagi pula tau, mana pula paginya ni, tersasul, maafkanlah saya sebab saya kan selalunya bekerja pada waktu siang di segmen Hangat Lit, jadi hari ini sesekali berada di waktu malam untuk menemani anda. Jadi anda boleh tinggalkan di ruangan Threads Polis FM dan juga di Atika Nordin. Just call

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
3: Hai, saya Wani.
4: Saya Amir Osman.
5: Saya Erdi Zafri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
2: Serasi
5: denganku.

Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Perlis FM. Walau di mana jua anda berada, kita dah pun 10.23 minit malam. Selamat malam untuk anda. Jangan lupa ikuti Perlis FM di platform digital. Perlis FM di platform mana lagi? Kalau bukan di TikTok, di Facebook, di Instagram, dekat mana lagi pun anda boleh dengarkan Perlis FM dekat RTM. Klik rtm.gov.my. Ha, itu dia. Nak habang bagi betapa banyak tempat anda boleh dengarkan Perlis FM. Ketika ini yang mungkin sedang memandu, semoga selamat sampai destinasi anda, ke mana arah tuju anda pada malam ini. Semoga semua dalam keadaan terbaik sahaja ketika ini. Dan kita ada Izwan yang hantarkan kiriman menerusi WhatsApp di 0174541688. Katanya dengar lagu Rindu Tak Bererti, nyanyian daripada Syaz. Ha, okay, kalau dalam senarai sistemnya, pasti saya akan mainkan untuk anda sebentar sahaja lagi, okay? Dan kita dah pun nak masuk di 30 minit terakhir. Sebelum kita nak layan lagu-lagu galau tanpa henti, anda boleh tinggalkan di ruangan komen menerusi thread Atika Nordin. Dengarkan Aisyah Rechno dengan Tak Adil. Let's have fun.

0: 89.9. Hai semua.
1: UAM lagi ni.
0: Rupanya kan, nikmat yang paling mahal ada dipinjamkan kepada kita. Tahu tak apa?
1: Betul, nikmat kesihatan.
0: Pernah tak kita demam? Kita sakit kepala, aduh.
1: Lenguh kat pinggang, aduh. Lenguh kat sini, lenguh kat sana, lenguh tang ni, lenguh tang tu.
0: Kita sanggup keluarkan duit banyak untuk sembuhkan semua penyakit-penyakit tu kan? Kesihatan lah lagi mahal daripada duit kita. Maka kita jagalah kesihatan diri kita dan kesihatan keluarga kita kan? Makanlah makanan yang berkhasiat, makanan yang seimbang dan makanan yang segar-segar belakang. Bersenamlah untuk kekalkan kesihatan. Hakikatnya, kesihatan itu murah sangat. Sakit tu yang mahal.
2: Salam dari UAM, padu, berstyle, semangat.

Polis FM Serasi denganku. Terima kasih untuk anda yang menjadikan Polis FM sebagai radio pilihan anda. Walau di mana jua anda berada, jangan lupa untuk ikuti kami di platform digital Polis FM. Walau di mana jua anda berada, di 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my. Sambil-sambil kita berhibur, saya juga nak kongsikan juga untuk anda yang mana berita mengenai mangsa banjir lumpur di Nepal. Yang ini antara orang kata rakaman yang sukar kita nak lihat ya, kerana terasa seakan-akan sangat luar biasa kejadian luar banjir ini, di mana dalam beberapa saat saja arus lumpur dan puing merempuh kawasan di sempadan Nepal Tibet. Di sebalik debu tebal yang kita nampak dalam video yang tengah viral sekarang ni, ada manusia yang sedang mencuba menyelamatkan diri dan ada juga keluarga yang kehilangan orang tersayang dan juga tempat tinggal. Jadi bila bencana dah datang sebesar ini, angka mangsa bukan sekadar statistik, dan setiap satu adalah seorang anak, seorang ibu, seorang ayah dan juga seorang sahabat. Jadi kita mungkin berada jauh dari Nepal, tapi penderitaan mereka tetap sesuatu yang boleh kita rasai sebagai sesama manusia. Jadi sama-sama kita doakan mereka yang hilang dipertemukan dengan selamat, dan semoga mangsa yang cedera diberikan kekuatan dan juga diberikan ketabahan menghadapi hari-hari yang sangat berat ini. Jadi kami di Polis FM juga mengucapkan takziah dan solidariti buat rakyat Nepal yang sedang berdepan dengan musibah besar ini. Dan juga ada juga perkongsian daripada rakan-rakan di sini, katanya tanah runtuh dah kepala air raksasa, duduk bangunan tinggi pun macam tak selamat kan, tengok keadaan sekarang ini. Begitulah kita di di era ini dengan pelbagai bencana alam yang tidak dijangka. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah persiapan dan pastinya doa dalam kita menghadapi situasi yang getir ini. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberikan kita keamanan dan juga kemerdekaan buat bumi kita di negeri Perlis di Malaysia ini. Semoga Allah SWT juga memelihara kita daripada malapetaka yang buruk. Amin ya rabbal alamin, insyaAllah. Baiklah, untuk anda sekarang dah pun 10.35 minit malam dan anda masih lagi mendengarkan Plus FM bersama dengan saya Atika Nordin, teman anda hinggalah ke pukul 12 tengah malam anda. Dengarkan ini Wings di Ambang Wati, Plus FM.

Ang penikam Nuh Hujan dan juga Aina Abdul baru sahaja berlalu untuk anda. Dan sekarang dah pun 10.51 minit malam dan kita akan dengarkan berita utama menerusi Nasional FM pada jam 11 malam dan akan kembali di jam yang terakhir dah pun untuk anda. Jadi terima kasih masih lagi menjadikan Polis FM sebagai pilihan anda yang dengar lagu-lagu yang chill, vibe chill-chill pada malam ini. Terima kasih juga kita ucapkan untuk anda, okay? Dan jam yang berikutnya kita ada lagu Layan Sendu tanpa henti, hanya music sahaja menanti anda. Kita akan siarkan untuk anda jam 11.10 minit malam dan hinggalah ke pukul 11.45 minit malam. Terus dengarkan If I Ain't Got You, Alicia Keys untuk anda. Cerita orang pelih, Polis FM.

0: Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana disitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z Ada Vibe bersama Perlis FM. Vibe Gen Z, Ada Vibe.
1: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp Perlis FM 017 454 1688.

Mansuh AUKU, kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Indonesia mempergiat operasi pemadaman kebakaran di Kalimantan dan Sumatera susulan kebakaran hutan dan tanah yang masih marak melibatkan kawasan seluas 74,870 hektar. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan berkata, operasi pemadaman melibatkan 52 helikopter yang menggugurkan lebih 4 juta liter air di lokasi kebakaran. Menurut Bertan, sebanyak 7,334 titik panas direkodkan di 6 wilayah, dengan Kalimantan Barat mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 2,610, diikuti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Jepun mengumumkan pelan menyeluruh untuk memperkukuh struktur bekalan tenaganya dengan tumpuan pada kepelbagaian sumber perolehan minyak serta sokongan terhadap pembinaan saluran paip di negara pengeluar minyak mentah. Pelan itu dibentangkan dalam mesyuarat kerajaan mengenai transformasi hijau di pejabat Perdana Menteri Sanai Takaichi. Langkah berkenaan diambil susulan cadangan Takaichi untuk merangka pelan bagi struktur tenaga yang lebih mantap menjelang akhir Ogos. Bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Sabah FC Yuan Torres Garrido mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka ketika berdepan Penang FC di Stadium Likas Jumaat ini. The Rhinos memburu kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Star City 3-1 minggu lalu. Jelas Garrido, kemenangan pada aksi pembukaan memberikan keyakinan kepada pasukan. Namun Penang FC dijangka menghadirkan cabaran berbeza. Penang FC disifatkan sebagai pasukan yang mantap dan tersusun selain berbahaya ketika situasi bola mati. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, prestasi semasa menjadi faktor utama yang dipertimbangkan barisan kejurulatihan dalam menentukan senarai pemain badminton bergu lelaki negara ke temasya berkenaan. Menurut pengarah kejurulatihan bergu Akademi Badminton Malaysia, Resi Menaki, penilaian dibuat terhadap prestasi setiap pemain bagi mengenal pasti kombinasi gandingan terbaik yang mampu memberikan saingan kompetitif pada temasya berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mansuh AUKU kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Syurasi dengan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi menjadikan Malaysia FM sebagai pilihan anda dan berteman dengan saya di sini hinggalah ke pukul 12 tengah malam nanti. Dengarkan lagu tanpa henti Layan Sendu untuk anda. Ketulusan hati Anwar Zain, Malaysia FM Syurasi dengan ke.

Malam kali di persiapan Surasi dengan ku, alhamdulillah. Untuk anda, kita dah pun menghampir ke pukul 12.30 malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi menjadikan Polis FM sebagai radio pilihan anda. Dan saya mohon maaf anda ada kekurangan saya sepanjang menemani anda 6 jam di ruangan cerita orang Polis bagi edisi hari Rabu 26 Ogos 2016. Dan dah pun masuk di 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan untuk malam ini saya tidak keseorangan di kompleks ini, di Polis FM ini, di mana saya bersama dengan rakan jurutera yang bertugas di MCR bersama dengan Khairul dan juga Syahad, dan juga yang bertugas di stesen pemancar Padang Pau RTM. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan Polis FM sebagai siaran yang terbaik untuk sampai di corong-corong radio anda. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi di lain masa, di lain waktu, untuk saya teman anda di ruangan Polis FM di 102.9 MHz. Sampai kita berjumpa lagi. Selamat malam semua.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

fenomena dari kumpulan Search. Anda dalam segmen Gunggeng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Secara rasminya kita sudah pun masuk ke hari yang baru, 27 Ogos 2026 bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Mama AJ atau AJ yang sangat comel orangnya, sangat ceria orangnya, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi. Kepada AJ, selesai sudah tugas anda malam ini, sila rehat secukupnya. Sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih menemani pendengar Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi buat pengetahuan anda semua, ini sebenarnya hari pertama saya bakal menemani anda 6 jam penuh, okay? Jadi bagi mereka yang masih belum tidur, mungkin baru selesai urusan kerja atau memang memilih untuk berjaga, apa kata mulakan hari baru ini dengan Mira dan juga lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati.

Akan ku tunggu daripada Candy. Bercakap mengenai menunggu ni, Mira rasa semua orang pernah melalui situasi yang sama. Tunggu orang balas mesej, tunggu makanan sampai, tunggu gaji masuk. Yang akhir tu memang ramai sanggup tunggu kan. Gaji, duit, mestilah sanggup tunggu kan. Tapi ada satu benda tentang menunggu ni. Kalau sesuatu tu memang berbaloi, kita biasanya lebih sabar. Cuma jangan sampai terlalu sibuk menunggu sesuatu yang belum pasti, kita terlepas pula benda baik yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Apapun yang anda sedang tunggu sekarang, semoga penantian itu berakhir dengan sesuatu yang baik. Baik, kita teruskan pagi anda bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, iaitu Nafisah.

0: penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1. Nasional FM sentiasa di

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguk Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Itu dia, sedang ingin bercinta dari Dewa 19. Kadang-kadang bila hati tengah terbuka nak kenal seseorang, kita tak tahu pun siapa yang bakal hadir. Mungkin orang baru, mungkin kenalan lama, atau mungkin selama ni memang dah ada sekeliling kita, cuma kita sendiri yang belum terbuka mata, belum nampak dia dengan cara yang berbeza. Orang kata tak perlu terlalu sibuk mencari, sebab ada perkenalan atau pertemuan yang datang pada waktu yang kita paling tak jangka. Tapi kalau yang muncul tu namanya Seri, macam mana? Okay, kita teruskan dengan lagu dari Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira dan kini kita sudah pun masuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, jam pagi ni, jam 2 pagi ni macam ni kan, kadang-kadang perut ni dah mula bagi notifikasi. Notifikasi apa tu? Notifikasi nak makan. Lapar ni. Tapi mulalah kita tanya diri sendiri kan, lapar betul ke atau sekadar nampak makanan dekat media sosial kita tengok tadi dekat phone tu, kan? Kalau memang lapar, pilihlah sesuatu yang sederhana dan jangan lupa minum air. Kalau sebenarnya cuma bosan, kita bagi telinga anda makan lagu dulu. Apa pun yang sedang anda lakukan awal pagi ini, Mira masih ada menemani. Kita teruskan perjalanan menuju jam 3 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Tadi saya kata nak bagi telinga anda makan dulu kan? Okay, saya bagi lagu untuk telinga anda makan dulu, Cahaya Cinta daripada Flybeats. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: abang kira dek? Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ih, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Itu dia you kiss dengan seksa. Jangan terseksa sorang-sorang. Kalau rasa terseksa, sunyi, perlukan peneman, boleh masuk dalam TikTok Nasional FM. Boleh singgah sebentar. Saya baru sahaja mula bersiaran tadi, ada ramai dah mula menyapa. Terima kasih singgah TikTok Nasional FM. Jika anda belum lagi singgah dan perlu peneman untuk sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, tadi lagu you kiss kan, seksa. Dengar perkataan seksa ni berat juga kan. Tapi kadang-kadang seksa versi harian kita ni mudah saja. Tunggu orang yang kata dah on the way, dah dalam perjalanan, itu pun seksa juga kan. Dia kata on the way tapi setengah jam tak sampai-sampai. Atau tunggu makanan masa perut dah lapar, itu pun terseksa juga tu. Tapi kita tak nak lama-lama dengan seksa-seksa ni kan. Kita nak tukar suasana daripada seksa tu satu kepada sesuatu yang lebih menyenangkan. Jadi tadi kita seksa, sekarang kita nak beralih kepada cinta pula. Asalnya orang kata cinta ni menyenangkan kan. Dan cinta kali ni pula untuk lagu ni khas kepada seseorang yang bernama Nabila. Selepas ini lagu Cinta Untuk Nabila daripada Melissa. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

kedatangan gurauan dari kumpulan Mega. Masih bersama Mira ataupun dikenali sebagai Mira Manja Manis dalam geng Burung Hantu. Okay. Saya nak kongsikan sedikit pesanan untuk pagi ini. Pukul 2 ni kan, pesanan ringkas sikit. Kita perlulah jaga tutur kata kita. Kadang-kadang satu ayat yang kita anggap macam biasa saja, tapi sebenarnya boleh melekat lama dalam ingatan orang lain. Kalau boleh memilih, pilihlah kata-kata yang baik. Kita mungkin tak tahu apa yang sedang dilalui oleh seseorang itu, dan mungkin satu sapaan atau kata yang baik daripada kita cukup untuk menceriakan hari mereka. Jadi bukan sahaja sapaan, mungkin senyuman juga. Jadi kalau jumpa sesiapa, berilah senyuman. Orang kata manisnya senyuman kan, yang sentiasa kita katakan, kurangkan manis dalam minuman, tapi tambahkan manis dalam senyuman. Cakap pasal tu, itulah prinsip kita dalam geng Burung Hantu TikTok ni. TikTok dan Sunil FM, saya sedang bersiaran langsung sekarang. Kalau saya boleh menyapa beberapa nama, antaranya sekarang ni yang bersama saya ada Indra Putra Aizan, ada Kainul Maisa, ada Lavender Girl, ada Wan Baling satu, ada Abah Latif, ada Asmadi Madi, ada Abdul Muiz, Wan Merah 67, ada Muhammad Fikri satu, panjang ni, Muhammad Fikri 413121, IMJNJJ, ada ramai lagi. Kalau yang saya tersebut tu, minta maaf, tapi saya hargai kehadiran anda. Jadi sesiapa yang mungkin perlu peneman, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya nak sajikan lagi lagu untuk anda seterusnya, lagu bertajuk Dia daripada Fauziah Latif. Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu, bersama pendengar-pendengar Geng Burung Hantu juga. Dan sekarang sudah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke Geng Burung Hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga buat anda yang mungkin telah bersama saya dari jam 12.30 malam tadi. Tak sedar kan, dah 3 jam berlalu. Kita lalui sama-sama dengan lagu sama-sama. Tapi yang baru nak sertai, yang baru nak dengar National FM, jangan risau. Masih ada baki 3 jam lagi untuk kita santai bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Okey. Dah kalau masuk pukul jam 3, pukul 3 ni, selalunya macam biasalah, suasana dah makin sunyi, rumah dah makin senyap. Tapi kadang-kadang waktu sunyi macam ni lah, macam-macam idea boleh muncul kan dalam kepala kita. Ada yang tiba-tiba teringat benda nak buat esok, ada yang dapat idea kreatif, dan ada juga yang tiba-tiba rasa nak kemas bilik. Itu salah satu sifat saya jugalah, tiba-tiba masa tu lah nak kemas biliknya kan. Apa pun yang anda sedang lakukan, tak kisahlah tengah kemas bilik ke, tengah buat mesyuarat ke, tengah apa, buat mesyuarat dalam otak ke apa ke, jangan risau, anda tidak keseorangan. Ada Mira di sini yang akan menemani anda dengan lagu-lagu dan sembang santai. Okey, Geng Burung Hantu, kita teruskan sampai jam 6 pagi. Seterusnya lagu yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta. National FM, sentiasa di hati.

Siapa sangka, siapa menduga daripada Liza Hanim? Siapa sangka ramai yang masih mendengar Nasional FM walaupun sekarang sudah jam 3.36 minit. Tapi sedikit pesanan untuk anda. Jadi sekarang ni kan banyak kes jerebu. Jadi kalau keadaan jerebu melanda kawasan anda, cuba kurangkan aktiviti di luar, terutama bila bacaan IPU ni tidak sihat. Kalau perlu keluar, sila gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan, ni paling penting, minum air secukupnya. Jangan juga lupa untuk semak bacaan IPU semasa melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar. Jaga diri dan kesihatan supaya anda boleh terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, lagu seterusnya yang akan saya mainkan. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa sedikit rakan-rakan di TikTok Nasional FM sekarang. Sebenarnya ramai juga yang kata mereka sudah lama mendengar Nasional FM sejak dari radio muzik lagi. Terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda dari dulu lagi. Saya sangat hargai, kami semua sangat hargai kehadiran anda dan support sokongan anda juga. Okay, yang kalau saya boleh sebutkan beberapa lagi nama yang turut hadir, yang meramaikan dalam TikTok kita hari ini. Ada May Sarah, ada Abang Latif, ada Suziana Ahmad, ada F. Gangret, Sinis Sinken, minta maaf kalau saya salah sebut nama tu. Ada Sweet September, ada Abang Mover, ada Badang Bukit Bintang, Suratan Takdir, Matahari, Sari 79, ada Mawar, Sabariah Awang, Samsiah, Rosita 1000, Kanda Triple M, Aina Shazmira, Suha Hashim 86, Muza Fatin Shahira, Baharin Bujang Je, Khalid Haji Tasmin, Siti Khadijah Ahmad, Nur Zaliha, Mia dan ramai lagi. Terima kasih kerana menjadi teman saya. Jadi jika anda juga memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan teruskan dengan lagu Sudah Kutahu dari Projector Band. Ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

di pinggiran dari Francisca Peter. Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak berikan sedikit pesanan lagi. Tadi mengenai jerebu, tapi ini pula buat anda yang mungkin menunggang motosikal pada waktu malam, terutama awal pagi ataupun waktu malam. Okey, pakaian anda pilih tu penting ya. Pakaian berwarna gelap boleh menyebabkan anda lebih sukar untuk dilihat oleh pengguna jalan raya lain, lebih-lebih lagi ketika hujan atau pencahayaan kurang baik. Jadi kalau boleh, penunggang motosikal di luar sana ataupun penunggang basikal, mana-mana pun, pilih pakaian yang lebih cerah atau mempunyai bahan pemantul cahaya, dan pastikan lampu motosikal berfungsi dengan baik biar kita nampak dan mudah dilihat. Hati-hati di jalan raya bersama National FM, sentiasa di hati. Okey, saya akan mainkan lagu Kelly Clarkson, Because of You. Pastikan anda sentiasa bersama National FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Bermakna tinggal 2 jam lagi sahaja Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau tadi-tadi jam 3 tadi suasana masih sunyi kan? Sekarang perlahan-lahan kita nak naikkan sedikit mood sebab dah masuk pukul 4 pagi ni. Orang nak siapkan sarapan, ada yang nak siapkan juadah untuk jualan esok pagi. Jadi kita nak naikkan sedikit mood. Jadi insyaAllah lagu-lagu yang akan saya mainkan selepas ini mood ni agak rancak sedikit. Jadi yang tengah buat kerja, teruskan semangat anda. Yang sedang berehat, layan lagu-lagu yang akan saya mainkan untuk anda. Geng Buruh Hantu masih bersiaran di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau aku kaya, wow, lagu dah. Kalau aku kaya, ya. Kalau aku kaya, nak buat apa tu? Rasanya masing-masing mungkin dah ada senarai dalam fikiran, kan? Nak beli rumah, nak pergi bercuti, belanja keluarga. Belum kaya pun dah ada dah senarai. Dah panjang dah senarai tu, kan? Tapi kalau satu hari nanti betul-betul kaya, jangan terlalu seronok sampai terlupa nak urus kewangan dengan baik, okay? Pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Sebab duit banyak macam mana pun, kalau tak pandai jaga, boleh cepat habis juga. Bagilah sejuta pun. Tapi kalau tak uruskan dengan baik, dengan bijak, macam tu je habis. Jadi pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Jadi daripada kalau aku kaya tadi, kita nak bagi peringatan sikit. Jadi lagu seterusnya, Awas daripada KRU. National FM, sentiasa di hati.

0: bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Ramadan eh. Daripada Uji Rashid. Okey, Nasrul Afan masih. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati, masih bersama geng burung hantu. Di TikTok juga masih ramai yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Jika anda ingin peneman, masih berkesempatan lagi, saya masih bersiaran. Tapi saya ada soalan tak ada? Ada satu soalan ni. Pernah tak anda set jam loceng awal? Alarm clock kan? Kononnya esok nak bangun dengan tenang, tak nak kelam kabut. Mulalah set alarm pukul 5 pagi, 4.30 pagi, jam loceng tu kan. Tapi bila dah bunyi, kita tengok jam. Lepas tu mulalah buat kira-kira. Kalau sambung tidur 10 minit ni, sempat lagi ni kan. Kalau anda golongan itu, kita geng. Itulah saya kan. Sebab lepas 10 minit, kira-kira lagi. Akhirnya masa kita simpan kononnya nak bangun awal tu, nak bersiap dengan tenang tu, habis dekat sesi tawa-menawa dengan diri sendiri kan. Jadi kalau anda seperti saya, baiknya janganlah kan. Sebaik-baiknya esok cuba jangan bagi bantal tu menang. Okey, bangun, dah buka, dah set alarm tu, dah set jam loceng tu pada waktu yang sepatutnya. Bangunlah pada waktu yang sepatutnya. Okey, saya pun akan mencuba berubah. Okey, okay, kita teruskan lagi dengan lagu daripada Britney Spears, Oops, I Did It Again. Tapi jangan pula buat lagi sekali kesilapan yang sama. Bangun awal-awal, okey. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Radi, untuk semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu ni wey!
2: Di mana saja anda berada, di mana saja anda berada, Nasional FM sentiasa akan menemani anda. Dan kepada yang sudah mendengar dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Okay, sedikit pesanan pagi ini daripada Mira untuk geng burung hantu. Jangan biasakan bertangguh untuk perkara yang boleh diselesaikan sekarang. Kadang-kadang benda yang ambil masa 5 minit ni kita fikir sampai 5 hari kita pun tangguh tu kan. Kalau boleh selesaikan hari ini, buat saja perlahan-lahan. Satu perkara selesai, satu beban pun berkurang. Okey, itu sedikit pesanan daripada saya. Okey, kita akan teruskan lagi dengan lagu tajuknya Dia Milikku daripada Yovie dan Nuno. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: meninggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam terakhir. Saya akan menemani geng borong hantu. Dah pun masuk jam 5 pagi, berjam celik. Dah 5 jam saya teman anda semua geng borong hantu. Dah sampai ke sejam terakhir, dah anda akan bersama Mira. Jadi kalau anda nak mulakan hari, ialah dah pukul 5 ni kan, baru nak mulakan hari, tak perlu fikir semua benda tu perlu diselesaikan. Walaupun tadi saya cakap jangan tangguhkan, tapi kita tak nak terbeban sangat. Mulakan hari dengan yang paling dekat dulu. Bangun dulu, kemaskan diri, lepas tu baru susun apa yang perlu. Saya masih ada sejam lagi untuk temankan anda. Jadi geng burung hantu, kita teruskan pagi ini bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipilih oleh Allah untuk berada di dalam masjid yang saya kira indah sangat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaatkan masa seketika. Berniatlah kita yang baik-baik untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sampai juga pahalanya sebagai hadiah kita umat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh ahli keluarga kita yang telah kembali ke rahmat Allah dengan doa Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga kita kelak disatukan dengan mereka di kampung akhirat di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga didoakan. Nak tanya apa khabar, takut jawapan baik tu tak berapa nak kuat. Okay? Jadi didoakan, insyaAllah semua yang Allah pilih dalam majlis ilmu hadir, dilimpahi rahmat kasih sayang Allah Subhanahuwataala, berhak layak untuk mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, pada hari ini giliran Ustazah Muzayyanah Abdullah untuk berada di sini, masyaAllah, untuk menyampaikan sedikit yang bertajuk Luhur Jiwa Merdeka, sedikit tausiah mungkin, sedikit nasihat mungkin, bukan daripada orang alim, tapi cukuplah takut dipandang Allah sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri apabila ada ruang dan peluang dipilih Allah untuk menjadi orang baik, tapi kita tidak meletakkan diri kita dalam kebaikan itu. Ilmu yang Allah pilih kita berada di dalamnya ini untuk memberitahu kepada kita, kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dilahirkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi bila kita faham yang ini, sebagai hamba, tidaklah kita mencontohi manusia-manusia yang Allah sebut dalam Quran, dijahannamkan mereka, dicelakakan mereka, di api nerakakan mereka, na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana kekufurannya. Ada manusia seperti Qarun, ada manusia seperti Fir'aun, kan? Bila mana dia berharta sedikit, bertahta sedikit, berpangkat sedikit, maka dia dah lupa dah, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini perangai Fir'aun, ana rabbukumul a'la, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi dengan harta bendanya yang ada, dengan pangkat namanya yang ada, segala dia dah terlupa. Ini sebenarnya orang yang tidak berjiwa merdeka. Jadi bila diberi tajuk seperti ini, Ustazah tak nampak lain dah. Jiwa merdeka ni sebenarnya merujuk kepada apa? Kan? Luhur ni kita cerita kemudian. Ada banyak yang Ustazah nak kongsikan, insyaAllah. Kita cerita dulu tentang jiwa merdeka. Jiwa merdeka sempena bulan Ogos, kan? Kemana-mana masjid, surau, pejabat. Jadi tak ada lain. Kemerdekaan yang sebenar adalah mengenal diri kita sendiri. Kita pasti akan mengenal Tuhan yang menghantarkan kita ke dunia ini. Ada tujuan, ada matlamat. Saya buka kereta tadi, pasang Waze dah siap-siap nak datang ke Angkasa Puri ni. Kalau dulu rasa macam jauh sangat dari Keramat untuk datang ke sini, kan? Macam jalan ni tu lain. Sekarang dah lain, dah macam tak sangkut jam, dah dekat, dah mudah. Tiba-tiba kadang-kadang sebab banyak sangat jalan bertingkat-tingkat ni, kita pun rasa macam lost connection. Dah mula dah, kan? Bila kita lost connection tu, kita kata nak ikut jalan mana ni? Jalan atas ke jalan bawah? Maknanya kita tak faham kita nak pergi mana, kita nak pergi destinasi mana, apa tujuan, apa matlamat. Sangat bahaya, kan? Kita nak keluar rumah, daripada malam tadi lagi dah plan dah besok nak ikut jalan mana yang tak jam, kan? Begitulah permusafiran panjang kita daripada saat kita dilahirkan. Dah mula Allah tuliskan, ada buku catatan amal daripada mula usia baligh kita. Dulu kecil-kecil tak apa, main-main-main, kurang-kurang kena libas dengan hanger dengan pak, kan? Dari kat nak maghrib baru balik, bapak dah cakap dah asar mesti balik rumah. Kita tahu dah besok tak ulang dah kesilapan. Gaduh-gaduh-gaduh dengan kawan, kan? Aku tak nak kawan dengan kau. Lepas tu besok tunjuk langit, kawan balik. Ingat lagi, kan? Kecil-kecil tulis belakang, tulis alif lam lam ha kat belakang, kawan balik. Maknanya musibat rahmat Allah tak disimpan dalam hati, sebab masa tu belum cukup lagi sempurna. Mumayyiz sudah, baligh belum. Bila kita dah baligh, telah diberikan buku catatan amal daripada usia 12 tahun, usia 13 tahun, yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita cakap, Islam, semuanya dihitung kira oleh CCTV Allah yang tak pernah off, yang tak pernah cuti. Itulah dia para malaikat Allah. Kecil-kecil dulu kita faham raqib dan atid sahaja, mencatat yang baik, mencatat yang buruk. Tapi rupanya sekarang setiap kedipan mata, berapa kali berkedip ni malaikat tahu, kita tak tahu. Masya Allah. Kemudian muslimin muslimat dirahmati Allah, apa yang kita buat panjang sampai pukul 10.30 pagi, kita rasa dah solat subuh dah ustazah. Sebelumnya tadi ada solat sunat 2 rakaat sebelum fardu subuh, sebelum azan ada tahajudnya, ada solat taubatnya, ada witirnya. InsyaAllah kan kita menghitung satu persatu. Kita dah bersedekah di pagi Jumaat ni, suami pergi subuh tadi saya dah kirim duit RM2 kat dia. Ada je kebaikan sampai 10.30 pagi. Tiba-tiba muslimat dirahmati Allah, kita rasa sedih. Pasal apa? Pasal pengerusi masjid tak tahu tentang RM2 kita dalam tabung masjid tadi. Kan contoh. So kita buat kebaikan ni sebenarnya untuk siapa? Betulkan niat. Yang pagi tadi kita dah baca Alhamdulillah, wahai Allah, aku bersyukur kepadamu, engkau bangkitkan aku setelah malam tadi engkau matikan aku seketika. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita rujuk jiwa merdeka ini sebenarnya kepada setiap warga Malaysia. Kalau di sinilah, kalau ustazah berceramah sampai pernah Alhamdulillah jumpa student dekat Jordan kan, kemudian dekat Indonesia, muslimat dirahmati Allah, tak boleh sebut sebagai warga Malaysia. Kita dekat sini ni Masya Allah, sama ada golongan pemimpin, golongan rakyat biasa, siapa sahaja, dalam semua dimensi seperti kebebasan berfikir, nak cari dekat mana, bersuara, bertindak, termasuk dalam konteks agama kan, apa sahaja. Hidup ni tak boleh kita berada dalam keadaan yang tidak beragama, sebab Allah dah sebut innaddin indallahil Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan syukur kita ini, saya teringat Ustaz Abdul Samad pernah mengatakan, Melayu dan Islam tak boleh dipisahkan. Bila kita tahu Melayu, auto-Islam. Tapi Malaysia ni kita duduk, jiran kita mungkin Cina. Kita tanya, minta maaf, you pakai macam ni ni, you Muslim ke? Ya, I Muslim. Kan? Mungkin dia bangsa Cina, mungkin dia bangsa India, tapi dia Islam. Kita doakan semoga semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang Melayu yang berpisah dengan Islamnya, apa kata beliau? Saya pun tersengih-sengih, ada betulnya juga ni. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, sebab bila Melayu berpisah dengan Islam, sudah tidak jadi Melayu, yang jadi hanyalah Layu. Makna kita biasa sahaja. Di Malaysia ini kita tahu kan, namanya Fatimah, namanya Aisyah, nama sahaja sudah menggambarkan. Walaupun dulu saya ada kawan juga orang asli, namanya tu nama orang Islam, tapi rupanya agamanya tidak Islam. Muslimat dirahmati Allah. So jadilah kita orang Melayu yang insya Allah beragama Islam, lalu kita tahu apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Maka lahirlah satu ideologi kan, yang kita sebutkan paham kita tu adalah cara paham yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran. Masya Allah, betul. Buat apa sahaja pastikan ianya yang bermanfaat. Kerana kata Nabi SAW, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Hari ini kita keluar bekerja, duit gaji kita hujung bulan, kita tak agih-agih dekat jiran tetangga kita pun. Tak manfaat jiran aku ni. Nak bagi macam mana ustazah, kita pun cukup-cukup makan saja. Tak mesti itu maksudnya manusia tidak bermanfaat. Tapi muslimat dirahmati Allah, kita nampak jiran kita tadi tekial-kial start motor dia, tak boleh nak hantar anak pergi sekolah. Padahal laluan kita nak pergi kerja tu, melambat dah ni. Tak apalah, biar saya turunkan anak kat sekolah, saya hantar anak pergi sekolah. Boleh ke kak tumpangkan? Motor tak boleh start pula ni, kereta tak boleh start pula ni. Kan kita jadi manusia bermanfaat, mudahkan urusan dia, tolong tunaikan hajat dia. Sebab percaya, ini akhlak Nabi SAW, apa sahaja sekecil-kecil perkara, ia dipandang besar bila mana ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lega, bolehlah abang tolak motor pergi bengkel, bolehlah abang uruskan kereta, anak kita dah pergi sekolah, dah jiran tolong hantarkan. Muslimat, bukan mesti duit sahaja. Jadi tanya pada diri, apa manfaat yang kita dah buat? Sebab manusia hidup seorang-seorang ni payah. Bagi tahu dia, hidup atas dunia ni kita kena berkawan dengan semua orang. Jangan pilih yang kaya, yang miskin, jangan pilih orang yang sama pejabat dengan kita saja. Kita berkawan dengan orang di angkat makan sepuri ni contoh kan, kita tahu hal-hal yang kita reti je. Rupanya bila kita kawan dengan penebar roti canai, oh ada rahsia dia nak bagi lembut macam mana kan, ada rahsia nak makan lembut sampai tengah hari macam mana kan. Kita kawan dengan orang buat nasi lemak, sambal dia sedap macam mana. Oh, tak pasal-pasal walaupun kita tak meniaga nasi lemak, suami puji, sedap sambal nasi lemak awak sekarang ni. Belajar dengan makcik yang jual kat depan laris nasi lemak dia tu bang, ada rahsia dia rupanya. Subhanallah, kalau kita kawan dengan orang yang sama, cuma berhati-hati sebab Nabi juga yang suruh kita berkawan, pilih kawan. Kawan yang macam mana muslimin muslimat dirahmati Allah? Kawan yang juga tahu pemikirannya adalah pemikiran hanya nak cari redanya Allah. Bila nak cari redanya Allah, setiap yang dia buat tu pasti akan menjadi yang bermanfaat, tidak sia-sia. Jadi hidup ini bukan untuk diri kita semata, bukan untuk keluarga kita semata, tapi adalah untuk seluruh ummah ini. Siapa yang pagi-pagi tadi berdoa? Untuk dirinya dia berdoa, ibu ayahnya dia berdoa, suami isterinya dia berdoa, anak-anaknya berdoa. Dia tak lupa doakan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini rasa macam nak keluar rumah pun risau, kan? Kita terkekang, rasanya macam risiko macam-macam. Dalam sebulan ini saja ya Allah, Nabi dah bagi tahu akhir zaman, terlalu banyak cerita-cerita pembunuhan kita dengar. Kita ingatkan apa yang berlaku di Palestin, di bumi Gaza, Rafah sahaja. Tetapi muslimin muslimat tanpa kita sedar kat tempat kita pun sama je, cuma caranya berbeza. Jadi bila itu yang berlaku, muslimin muslimat dirahmati Allah, hari ini kena kat orang lain. Kita tak pernah berdoa begitu, tapi tak mustahil perkara yang berlaku pada orang lain boleh berlaku pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Maka persiapan ke arah itu, kalau Allah nak pinjamkan, mendikebumikan anaknya pada usia 23 tahun sahaja, ya muslimin muslimat dirahmati Allah, ada orang pada usia 17 tahun sahaja, macam mana nak bagi tahu pada diri kita? Allah yang bagi. Kalau Allah nak ambil balik, kita tak boleh nak halang. Kita ada duit RM10, kita bagi pinjam dekat orang, cakap kat dia lepas 3 hari aku nak minta balik. Lepas 3 hari kita minta balik, orang tu marah. Berhak tak dia marah? Sebab kita bagi pinjam kat dia 3 hari sahaja, dia pun dah kata ya, lepas 3 hari kau minta kat aku. Tapi tak sedar diri 3 bulan 3 tahun tak pulang-pulang. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita pula dah jadi macam pengemis, kita balik yang minta dekat dia. Subhanallah, soal nyawa kita tak boleh ganti, tak ada galang gantinya apa pun. Kerana apa? Muslimin muslimat, hanya Allah yang boleh beri kepada kita. Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti, semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah.
1: Allahumma

0: Terima kasih.
1: Baik, jam sekarang menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Sudah lebih kurang setengah jam lagi sebelum Mira mengundur diri daripada geng burung hantu. Baik, pagi-pagi macam ni ada satu benda yang mungkin boleh terus mengubah emosi semua, iaitu cara orang tegur kita. Kadang-kadang, satu selamat pagi, satu senyuman ataupun orang tanya, dah sarapan ke belum? Nampak biasa saja kan? Tapi sebenarnya perkataan-perkataan tersebut, ayat-ayat tersebut boleh buat kita ni rasa seperti dihargai. Jadi, bila kita jumpa orang pertama pagi ini, sama ada anda pergi ke sekolah, universiti ataupun pejabat, cubalah mulakan dengan sapaan yang baik. Mana tahu benda kecil daripada kita tu jadi permulaan yang baik untuk hari orang itu juga. Dan Mira harap sepanjang kita bersama dari awal pagi tadi, adalah juga satu dua lagu yang membuatkan anda tersenyum. Okay, jadi kita teruskan lagi dengan setengah jam lagi bersama geng burung hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: Ulumul Islam. Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi SAW, bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal. Masya Allah, kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok, kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran, siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah SAW. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah SAW. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri. Akan tetapi, "illa wahyun yuha," semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ni ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu, walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitaballah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati. Nasional
2: FM. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: jumpa leh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Khamis 27 Ogos 2026, 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi, bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Saroji Fakri, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar Parampau. Untuk perhatian anda, sementara tadi pada pukul 6.3 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.12 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.23 tengah hari, asar 4.30 minit petang, maghrib 7.30 minit malam, setiap isya 8.40 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan kita sentiasa bersyukur, sentiasa mengenang apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. InsyaAllah pada pagi ini sedang pendengar sekalian, kita akan sambung lagi bacaan Quran dan tafsir kita. Kita berada pada ayat 174 surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, dan insyaAllah kita akan baca ayat 174 hingga ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 174 surah Al-Baqarah yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dalam ayat Allah menyebut innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, mereka yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, minal kitab, daripada kitab, wa yashtaruna bihi samanan qalila, dan mereka menjual ayat Al-Quran itu dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar, itu sebenarnya Tuhan kata tidak makan, tidak dia telan ke dalam perut dia melainkan api neraka. Wal a'yazu billah. Ayat ni nak menyatakan

Dia kata ni tak boleh cerita ni, nanti cerita nanti bergaduh habis. Ni kalau cerita ni takut jadi macam ni macam ni. Lalu dia menyembunyikan apa yang Allah turunkan dalam keadaan agama kata apa tu? Qulil haqq walau kana murah. Hendaklah kamu berkata benar walaupun perkara itu pahit untuk kamu. Mungkin pahit tetapi terpaksa kita telan sebab ia melibatkan sesuatu yang Allah murka. Sebab itulah antara benda yang dianggap dosa besar ialah kita menyembunyikan ilmu yang kita ada dan kita berjual beli. Maksudnya kita guna agama untuk kepentingan kita. Orang yang macam ni Tuhan kata, apa yang ditelan dalam perut dia illan nar, melainkan api neraka. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, pada hari kiamat Tuhan kata Tuhan tak akan cakap dengan dia. Wala yuzakihim, dan Tuhan tidak akan bersihkan dosa dia. Allahu Akbar. Sedang berdengar sekalian, kalau Tuhan tak mau bercakap dengan kita, Allahu Akbar, macam mana Tuhan nak bagi syafaat, nak maafkan kita, nak ampunkan dosa kita? Tuhan tak mau bercakap tu dengan kita. Kita dekat dunia ni, kalau orang tak mau bercakap pun kita terasa. Orang yang kita sayang, mak ayah kita, adik beradik kita, tak mau cakap dengan kita. Kita tengok, tak mau cakap. Allahu Akbar. Itu manusia. Bayangkan Tuhan yang Maha Agung, bila tak mau cakap, kemudian wala yusakim, tak mau pula maafkan kita, tak mau bersihkan dosa kita. Orang yang macam ni Tuhan kata walahum azabun alim, tak ada dah tempat dia yang sesuai untuk dia melainkan azabun alim, azab ataupun siksaan yang amat pedih. Ayat 175, Allah berfirman ulaika alladhina ishtarau dhalalata bil huda, mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sini baru kita nampak jual beli ni jual Quran ke jual hadis ke. Rupanya di sini ialah bila orang belajar Al-Quran, orang belajar sunnah, dia tahu kebenaran. Jadi ayat 175 nak menyatakan orang jual beli ni seolah-olah Al-Quran depan dia, dia picari juga kesesatan. Sunnah ada depan dia, dia boleh belajar dan dia boleh perhati, dia cari juga kesesatan. Ini orang yang berjual beli, dia ambil kesesatan, dia tolak petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala wal azab bil maghfirah, dan dia pula beli, maksudnya dia nak dia ambil siksaan Allah Subhanahu wa taala sebagai gantian kepada keampunan Tuhan. Seolah macam inilah Tuhan bagi pilih, nak keampunan ke nak siksa, dia pilih siksa. Allahu akbar, wal a'yazu billah. Fama asbarahum 'alan nar, Tuhan kata alangkah berani yang mereka, mereka nak menentang api neraka ke? Ni persoalan yang Tuhan tanya. Fama asbarahum, depa boleh bersabar ke bila nanti dihuman masuk api neraka? Dan ayat 176, zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Zalika, segala balasan buruk tu yang Tuhan ancam dalam ayat 174 dan ayat 175, bi anna Allah, adalah dengan sebab Allah menurunkan kitab dengan kebenaran. Maksudnya manusia tak patut berselisih. Dah Quran ni penuh dengan kebenaran, nak pi tolak buat apa? Terima sudahlah, tak payah cakap banyaklah. Bila ada petunjuk depan kita, Al-Quran depan kita, sunnah depan kita, terima dengan bulatnya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, Allah kata sesungguhnya orang yang berselisih, orang yang tak mau kebenaran kitab Al-Quran ini, lafi syiqaqin ba'id, sebenarnya mereka adalah dalam keadaan berpecah belah, yakni jauh daripada mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala wal a'yazu billah. Mudah-mudahan Al-Quran yang sentiasa kita baca, kita cuba memahami, kita cuba tadabbur dan kita amalkan dalam kehidupan kita, dia akan menjadi kawan kita, dan itulah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102.9 MHz. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi ni, hari Khamis. Hari ni dah 27 Ogos 2026, 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua kawan-kawan saya yang setiap dengarkan 102.9 MHz serasi dengan ku langsung dari Kompleks Biaran Tangkuban Seri Putra. Macam biasa geng, jom kat sini teman anda hingga pagi selama 4 jam lah kita teman berteman bersama dengan rakan penolong jurutera teman saya. Terima kasih kepada Saroji dan juga sahabat saya AI pagi ni, dan kawan-kawan saya lah yang tugas sesen pemancar perempau, kawan-kawan kat sana. Hai, apa khabar anda semua yang mendengarkan Pelisah FM, tak kira di mana juga anda berada. Boleh dengarkan secara online di RTM Klik, 34 stesen berpadu suara, dan juga boleh dengarkan secara online juga melalui RTM Klik, cari Pelisah FM dan Radio Negeri. Frekuensinya 102.9 MHz. Alhamdulillah. Ya, bagi awal hari ini kita ucapkan terima kasih kepada anda kerana anda menyambut seruan azan pagi ini. Kita doakanlah untuk orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita sayang, dipenuhi dengan perasaan kasih sayang cinta, insyaAllah. Alright, terus setia tahu Pelisah FM serasi dengan ku ya.

0: Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Alku dibentang minggu hadapan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal. 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi, dipercayai berada di daerah rasuah Nepal. Wisma Putra memaklumkan kedutaan Malaysia di Kathmandu menerima laporan itu daripada agensi pelancongan dan sedang menyelaras usaha mencari dan menyelamat bersama pihak berkuasa tempatan. Gangguan komunikasi dan bekal elektrik dipercayai menyebabkan hubungan dengan mereka terputus. Sementara itu, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir besar itu meningkat kepada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing, antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
1: Berikutnya kita beri tempoh tahu 2 bulan siapkan ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir dan kita guna menafakkan akademik sains persatuan kegiatan akademik naib chancellor kami gabung tenaga perah dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula akta berkaitan pendidikan tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
2: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikungkung kerana perubahan kita, perubahan sistem pendidikan telah berubah.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jalur gemilang bukan sekadar bendera, tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kami pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
5: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
6: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
7: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
8: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.

Ya, serasi dengan ke awal pagi, geng. Ingat pagi, lebih ke jam 10 pagi lah. Hai, Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani. Selamat pagi-pagi kakak semua yang baru je join saya di Plesa FB, dalam keadaan lah ni. Berjerebu, hati-hatilah ketika anda mandu, insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang tengah ada siap-siap nak tempat kerja tu, yang tengah on the way dalam kenderaan dan sebagainya, insyaAllah kita doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Saya nak kongsi dulu lah berkenaan dengan laporan keadaan cuaca sekitar negeri Perlis hari ini. Yang ini anda boleh tengok dekat met.gov.my, Map Malaysia, laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Percuma je, geng. Untuk hari ini, 27 Ogos 2026, kalau ikutkan ramalan keadaan cuaca, pagi ini ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman lah. Petang pun sama juga, ribut petir di beberapa kawasan pantai. Malam pun ribut petir juga di beberapa kawasan pedalaman. So minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius lah. Itu keadaan cuaca sekitar negeri Perlis hari ini. Ringkasnya ialah pagi petang malam hujan lah. Jadi kepada anda yang mendengarkan Plus FM awal pagi ni, sebelum anda berkesempatan untuk ke tempat kerja tu, yang mendengar motosikal sebagainya, buat persediaan lah yang terbaik, sebab petang ni hujan. InsyaAllah, hati-hatilah bila sebut hujan ni. Macam biasa, pemanduan kita, tunggangan kita lain sikit lah dengan trek licin dan sebagainya. Perlu berikan perhatian yang sepenuhnya lah, insyaAllah. Itu keadaan cuaca. Sekiranya ada perubahan, nanti saya akan kongsikan dengan anda. Kalau nak mudah lagi, geng, anda download My Cuaca, geng. Percuma je, boleh tengoklah keadaan perubahan cuaca. Alright, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam E-Akhbar pagi ni. Tunggu tahu, Plesa FM serasi dengan crew.

Okey, ini joget orang Perlis, Amir. Amir Perlis tu dia. Jangan dia. Alright, 7.29 minit pagi. Saya nak kongsikan dengan anda lakukan apa yang dibuatkan dalam Bia Akhbar pagi ni. Dan saya nak mulakan dengan berita harian lah . Ya, ini berkenaan dengan masa depan pendidikan tinggi negara. Tuntut keperluan AUKU diteliti semula. Masa depan pendidikan negeri ya. Masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluanlah untuk melihat semula akta-akta berkaitan dengan pendidikan tinggi secara menyeluruh. Ini termasuk Akta Universiti dan juga College Universiti 1971 ataupun AUKU lah. Ini Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata langkah meneliti serta menambah baik kerangka undang-undang sedia ada penting. Ini bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan terus dikongkong oleh peraturan lama lah. Kita perlu melihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi ini, dan antara akta yang sentiasa menjadi tumpuan sudah tentulah AUKU itu sendirilah. Kita akui ada kekangan dan juga kekurangan yang wujud sebelum ini, sebab tu sedang menelitilah aspek-aspek baru. Ini termasuk dari segi jaminan kebebasan akademik, kebebasan bersuara serta memperdayaan mahasiswa, insyaAllah. Ini dimuatkan dalam akhbar berita harian . Boleh bacalah. Beliau berkata demikian ketika menjadi panel pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani siri ke-13 Pendidikan Masa Depan Negara dan Akta Universiti dan College Universiti AUKU di Dewan Tuanku Chancellor Universiti Malaya malam semalam lah. Ini dimuatkan dalam akhbar berita harian. Dalam akhbar Metro, ini harga petrol diesel tanpa subsidi naik 5 sen bagi tempoh 27 Ogos hingga 2 September. Ini harga runcit petrol RON 97, RON 95 diesel tanpa subsidi. Masing-masing naik 5 sen seliter bagi tempoh 27 Ogos hingga 2 September inilah. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan bagi tempoh tersebut harga RON 97 ditetapkan pada RM4.30 seliter berbanding RM4.25 sebelum inilah. RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.82 seliter berbanding RM3.77 seliter, dan diesel tanpa subsidi ditetapkan pada RM4.72 seliter berbanding RM4.67 seliter. Pada masa yang sama, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 mengikut Budi Madani RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel berdasarkan program Budi Madani Diesel, Budi Diesel lah. Harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS masing-masing kekal pada RM2.05 seliter dan RM2.15 seliter. MOF menjelaskan kerajaan menanggung subsidi sebanyak 1.83 sen seliter bagi pengguna yang layak Budi 95 bersamaan dengan kira-kira 48% lah daripada harga RON 95 tanpa subsidi semasa. Bagi Budi Diesel, subsidi ditanggung adalah sebanyak RM2.62 sen seliter atau 56% daripada harga diesel tanpa subsidi. MOF juga memaklumkan ketidaktentuan geopolitik dunia yang berlarutan terus memberikan tekanan terhadap harga bekalan petroleum global. Sepanjang sebagian besar tempoh pengiraan mekanisme harga automatik APM, harga minyak mentah Brent kekal

Alright, Malaysia FM 7.46 minit pagi. Ini banjir di Nepal, berita luar negara. 72 mayat ditemui, operasi mencari diteruskan. Ini di Kathmandu, sebanyak 72 mayat ditemukan susulan kejadian banjir kilat di Sungai Bote Kushi, Nepal, menurut polis. Jurucakap polis Nepal, Abi Narayan Kafli, menegaskan perkara itu kepada Xinhua sambil memaklumkan 41 mangsa yang cedera sedang menerima rawatan di beberapa hospital. 380 pelancong termasuk 291 warga asing dilaporkan hilang selepas banjir di Nepal menurut Lembaga Pelancongan Nepal pada Rabu. Jadi Lembaga Pelancongan Nepal dalam satu kenyataannya di platform media sosial X memaklumkan rekod awal yang dikumpulkan mengikut agensi daripada syarikat pelancongan mengenal pastilah 384 pelancong termasuk 291 warga asing. 93 warga Nepal dilaporkan hilang di kawasan terjejas. Maklumat itu sedang disahkan di Sema Silang dengan kerjasama agensi pelancongan, pemandu pelancong, pihak berkuasa tempatan serta agensi keselamatan. Ini dimuatkan menurut lembaga itu, lebih 100 warga India, 17 rakyat Malaysia, 12 warga Britain, 4 Afrika Selatan, 3 warga Amerika Syarikat, seorang warga Australia, seorang warga Belanda dilaporkan hilang, manakala kewarganegaraan 111 masih lagi belum disahkan. Rakyat Malaysia ada 17 orang yang terlibat. Ini doakan untuk mereka lah. Dimuatkan dalam akhbar hari ini. Krisis di Selat Hormuz, 20 nyawa melayang. Ini di Tehran, Selat Hormuz menjadi antara medan konflik utama dalam perang selama 6 bulan antara Iran dan Amerika Syarikat dan Israel. Dengan banyak kapal dagang disasarkan di laluan penting bagi penghantaran minyak dan juga gas itulah. Secara keseluruhan, 68 insiden disahkan pertubuhan maritim antarabangsa IMO di rantau teluk dan kawasan perairan berhampiran. Bersamaan satu kejadian bagi setiap 2.6 hari. Agensi Maritim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memaklumkan sekurang-kurangnya 20 pekerja laut atau pelabuhan terbunuh, 35 cedera dan seorang lagi dilaporkan hilang dalam semua insiden berkenaan. Kira-kira separuhlah daripada insiden terbabit, ini membabitkan kapal tangki, 20% membabitkan kapal kontena, 15% lagi meliputi kapal kargo pukal. Ini yang berlaku di Selat Hormuz, boleh baca dalam berita luar negara. Dan juga saya nak kongsikan berita ini. Ini berkenaan dengan ikan kiamat. Boleh tengok gambar, ada gambarnya, berita bergambar dalam sinar luar negara lah, berita global. Ikan kiamat terdampar di pantai Lombok, petanda banjir. Di Lombok Timur, bangkai ikan oarfish yang sering dikaitkan dengan bencana sehingga digelar ikan kiamat ditemui terdampar di pantai Ping, desa Sakarah, Kacamata Jerawaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ikan laut yang merupakan spesies jarang dijumpai itu dianggarkan sepanjang kira-kira 4 meter. Penemuan dibuat pengunjung yang berkhemah di pantai itu pada Rabu dan kemudiannya menjadi perhatian ramai selepas rakamannya tular di media sosial. Ketua Wilayah Dusun Telone, Desa Sakarah, Sahlan, mengesahkan penemuan ikan tersebutlah. Ada gambar juga, anda boleh tengoklah, panjangnya 4 meter. Ikan ini digelar sebagai ikan kiamat. Dimuatkan dalam iakbar pagi ini. Alright, berita luar negara.

Okey, ini Crush Ina dan juga Usher Gang. 7.53 pada pagi. Sekiranya minta sukan dan saya nak kongsikan dengan anda. Ini PKBM perkenal Liga Super BMX. Racing ganti siri YST. Lama tak sebut BMX . Persekutuan Kebangsaan Basikal Malaysia ini memperkenalkan Liga Super BMX bagi memastikan kesinambungan pembangunan sukan BMX racing negara selepas Yayasan Sam Darby memutuskan untuk menamatkan kerjasama dan penganjuran YSD Track Series serta BMX YSD 2026. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata dua pusingan pertama Liga berkenaan dijadual berlangsung pada 28 dan juga 29 November ini, manakala program berkenaan akan diperluas pada tahun 2027. Ini berkenaan dengan basikal BMX, kan? Boleh baca juga kat sana. Tahniah kepada Vietnam, pertahan gelaran ASEAN. Ini dimuatkan juga. Vietnam merangkul kejuaraan Piala ASEAN buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan aggregat 4-2 meskipun terikat 2-2 dalam aksi final kedua di Stadium Nasional Mi Dinh Hanoi malam tadilah. Ini pun dimuatkan juga. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan aksi pertama di Bangkok Sabtu lepas, tuan rumah bagaimanapun dikejutkanlah apabila pemain tengah Thailand Yut Sako Bapruha ini membuka jaringan pada minit ke-12. Ini pun ada boleh baca dibuatkan dalam akhbar berita harian berkenaan dengan yang terbaru lah. 7.55 minit pagi, 8 pagi macam biasa, geng. Berita Plays FM akan ke udara. Lepas tu kita kembali semula ke Plays FM tunggu tahu. Terima kasih kepada kawan-kawan yang terus setia di Plays FM 102.9 MHz, serasi dengan ku ya.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlis FM. Setiap pegawai serta jawatankuasa masjid dan surau di negeri ini memahami dan menghayati setiap garis panduan yang ditetapkan bagi memastikan segala urusan masyarakat dapat dilaksanakan dengan lebih cekap, teratur serta selaras dengan kehendak syarak dan undang-undang negeri. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlulin Putra Jamalulal ketika berkenan menyempurnakan perasmian program Multaka Pegawai dan Jawatankuasa Masjid dan Surau Negeri Perlis tahun 2026 di Dewan 2020. Multaka pada tahun ini memberi penekanan kepada tiga perkara utama yang berkait rapat dengan kehidupan dan urusan masyarakat Islam, iaitu garis panduan pengurusan tanah perkuburan Islam Negeri Perlis, garis panduan bahagian pengurusan masjid serta tata cara pengurusan pernikahan dan peranan jurunikah di Negeri Perlis. Dalam majlis yang sama, Tuanku Syed Fazlulin Putra turut berkenan menyempurnakan pengurniaan watikah pelantikan Imam Besar Negeri Perlis kepada Aman Wutak Azanol. Sementara itu, Brigadier General Tuanku Syed Fazlulin Putra Jamalulal, merangkap Komander Regimen 504 Askar Wataniah, berkenan mengadakan lawatan serta meninjau kemudahan dan pengoperasian terkini Program Latihan Himat Negara PLKN 3.0 di Regimen 504 Askar Wataniah, Kamp Bukit Ketri. Lawatan tersebut bagi meninjau beberapa kemudahan utama yang menjadi tunjang kepada kelancaran pelaksanaan latihan serta pengurusan para pelatih PLKN. Dalam kesempatan tersebut, Tuanku Syed Fazlulin Putra dan Tuanku Lailatul Sharina Kashah Halil turut meluangkan masa beramah mesra bersama pegawai, jurulatih, staf serta para pelatih PLKN. Keberkatan Tuanku Syed Fazlulin Putra mencerminkan keprihatinan terhadap pembangunan serta pembentukan generasi muda, khususnya dalam memperkukuh nilai patriotisme, disiplin, jati diri, kepimpinan dan perpaduan dalam kalangan pelatih. Pasukan penyelidik UiTM cawangan Perlis yang diketuai pensyarah kanan Fakulti Sains Komputer dan Matematik Azlan Abdul Aziz telah mengadakan lawatan industri ke Frais Fungki Seluruhan Berhad di Rombau bagi membincangkan potensi kerjasama penyelidikan antara kedua-dua pihak. Frais Fungki Seluruhan Berhad merupakan syarikat yang terlibat dalam industri agrikultur, khususnya penanaman cendawan butang. Hasil pertanian syarikat bukan sahaja dipasarkan untuk pasaran domestik, malah turut berjaya menembusi pasaran Singapura. Lawatan ini memberi peluang kepada pasukan penyelidik UiTM cawangan Perlis untuk meninjau operasi industri